0: Allahu Akbar. Ih, tadi inget lagi gara-gara canggih. Gara-gara canggih nih. Nah, tak hapus pulang. Eh, tapi by the way nih guys, kadang kan biasanya kalau ada the moment-moment nih, kalau misalkan kamu lagi ngobrol apa itu, entah itu sama klien, bener, entah itu kamu lagi ngobrol sama teman-teman nongkrong, bener, mungkin ada terselip rasa-rasa intil.
1: Nah, seperti tadi contohnya.
0: Seperti tadi, rasa-rasa intil aku ingin banget mengeluarkan.
1: Itulah
0: yang harus dikeluarkan.
1: Tak tertahankan.
0: Bener.
1: Yang tidak dikeluarkan menjadi tidak sehat. Jadi nah, memang harus dikeluarkan.
0: Tapi kalau yang satu ini, ini intil-intil tapi masih antara dua nih.
1: Betul. Bisa jadi.
0: Bisa jadi mau itu.
1: Atau cuman ngebuang angin doang.
0: Nah, ngebuang angin.
1: Bener. Nah, sahabat suara.
0: Jadi, sahabat suara. Kamu ada momen-momen gak nih pada saat ingin membuang angin?
1: Betul. Yang benar-benar momen ini kayak aduh, ini kalau dikeluarin sih takut bau. Kalau gak dikeluarin mah jadi sakit perut.
0: Yoi.
1: Berharap ini gak bunyi.
0: Nah, balah kalau misalnya bunyi takut ketahuan.
1: Betul. Kalau gak bunyi, baunya sih kata gue.
0: Baunya pasti membuat pertemanan akan renggang.
1: Betul. Apalagi,
0: karena akan bertuduhan tuh di situ.
1: Benar, apalagi kalau misalkan kondisinya tuh di dalam lift.
0: Nah,
1: Amsyong dah.
0: Amsyong game. Itu purun banget pang ya, maksudnya misalnya membuang di laptop aku purun banget.
1: Bunyuran. Afif, telepon. Telepon.
2: Oh, boleh.
1: Mana nih cucukannya nih? Belum dicucuk. Cucukannya. Aduh, kena.
0: Jangan sampai Rabi. Halo. Jangan sampai. Halo.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Halo.
3: Kan ada muncul kak.
0: Halo.
1: Kan ada muncul kak. Ini ulangi anunya.
0: Ada.
1: Colokannya.
3: Cek satu.
0: Iya.
1: Ya. Cek dua. Sudahlah.
0: Nah, sudahlah.
3: Iya sip.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Kak Rafif, aku nggak tahu ya. Ini topiknya kamu banget atau enggak? Tapi kita mau tanya. Kamu punya nggak pengalaman harus nahan kentut karena lagi di tempat umum yang sepi? Tahu
3: masa lalu sih kak.
0: Oh masa lalu. Jadi gimana tuh masa lalu ceritanya?
3: Kalau zaman kuliah kan awal-awal merantau tuh kan pasti ada rasa canggung atau pina ada rasa merasa kepedean tuh tipis bedanya kak.
0: Terus?
3: Jadi kita harus jangan sampai ketahuan tuh, nah ekspresimu hendak berkantut atau apa, pokoknya kita pakai alasan tertentu. Oh permisi lah, aku anak ke belakang dulu. Bisa kita alasan
1: anak ke belakang. Usahain banget. Tapi kalau udah kepepet pernah gak nih?
0: Udah kepepet banget gimana? Pernah gak?
1: Rapat mungkin, meeting gitu.
3: Oh, kalau meeting kayaknya kada suah kai. Kalau di tempat yang terbuka tuh yang di, yang talknya kada tapi kedengaran kai.
1: Pernah
3: masih
1: ya?
3: Masih bisa jaga-jaga. Ya.
0: Itu
1: bener. Oh, berarti pernah ya, cuman gak parah lah ya. Masih bisa dihandle ya, gitu aman. Ya bener bisa. Apa gini mau request gue apa kak?
3: Nanti lebih chat aja.
0: Oke, siap.
1: Eh kakak Rafif, jangan jepun-jepun lagi ya.
0: Jangan lagunya. Jepun-jepun lagi.
1: Ya lagunya yang lain. Oke, thank you.
0: Ini rami benar, nah rami benar, rami benar di TikTok lagi nih. Nah itu jar Pak tadi bila kada bisa menata ketupatnya, canggihan ke sana jar.
1: Effort canggih di sini dia.
0: Effort. Tata kakan canggih hai, tapi kami tetap yang makannya. Terus ada tuh Red Chow Velvet. Morning kakak-kakak, selamat menghirup asap yang cukup tebal pagi ini, kuat-kuat paru-paru kita. Amin. Ya semoga cepat berlalu ini.
1: Kalau nyium bau kentut sih masih kayaknya masih kuat ya. Soalnya bau asap masih bisa bertahan.
0: Benar. Ya? Bau kentut game.
1: Game.
0: Ketahuan soalnya. Ada apa ayat lagi nih? Canggih pernah waktu itu di taksi kuning hendak kejar bau kentut jar. Hendak bersinggah tujuan jauh di kantutakannya jar. Kalau canggih ini kami percaya sih Pak kisah ini. Kalau ini lo percaya benar.
1: Kayak emang sesuai gitu ya. Astaga, sesuai kata gua. Salah ya. Candu banget ketawanya. Wih, iya dong.
0: Jingga, aku pernah menahan sekalinya tabulik ke parut sakit banget aja.
1: Kayak
0: apaan? Sut tabulik pulang ke dalam parut sakit. Kayak apalah.
1: Gasnya ya naik gitu ya. Tapi pernah ada tuh dulu saya nonton apa ya, film atau sinetron atau apa ya. Tapi mungkin ada juga yang pernah ngerasain kayak gini. Jadi dia tuh kayak di metro mini gitu.
0: Okay.
1: Atau kayak di bus gitulah. Nah, dia tuh pengen banget buang angin. Tapi dia ngerasa kayak aduh kalau buang angin kayak gini parah nih, pasti orang-orang bakal denger satu bus nih. Tapi dia kayak terdistraksi karena ngerasa oh, enggak apa-apa nih. Musik kencang banget, mana orkestra lagi musiknya kan. Ya udah, dia kentutin aja kan. Prot prot prot kayak enak tuh. Prot prot prot. Ternyata ada yang gaul di belakang. Mbak, mbak, mbak, mbak, cukup katanya gitu kan. Cukup mbak aja. Hah, kenapa ibuannya ini jadi tahun yang berkantut nih lo? Saya nyanyi headset.
0: Game.
1: Ya headset dengarkan orkestra. Dikira aja tuh suara di dalam.
0: Eh tapi bujur, nah bujur. Jingga aja. Bekeneran sambil berkantut ngalih barang bereng-bereng murid ya.
1: Eh gimana nih, Dik? Tolong, Dik. 1, 2, 3, 4 Aduh.
0: Aduh, lucu banget. Aduh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ya Allah, ya Allah. Speaking galang gatah, masakah? Apa pulang?
1: Mora tuh nah.
0: Suah karena sengaja mengantuti bapak-bapak lagi melihat barang di toko. Jar. Ini
1: kayak apa kayak ini?
0: Ada bapak lagi melihat aja lah. Kira kan ada
1: kan. Ini Mora nih.
0: Mora nih enggak? Maka dengan gesternya kayak ini lah. Nah ada. Nah.
1: Aduh. Nah. Canggih mau Madrono mau mention Pak Ed. Ulun simpun sih bro kayak apa?
0: Tolong contohkan. Bekantut yang simpun itu secara seperti apa?
1: Simpun itu gimana ya?
0: Bekantut yang simpun itu kayak apa? Tolong kasih tahu kita. Aduh. Kacau lalui. Macam-macam aja manusia nah. Aduh, hai.
1: Hai. Emang kalau ngomongin kentut nih emang sebuah apa ya yang enggak pernah tertahankan ya. Eh, anak magang suruh masuk dong. Ini pasti pengalaman kentutnya banyak nih.
0: Iya.
1: Kan masih muda soalnya.
0: Yang masih muda soalnya. Masuk, masukin.
1: Hey, Davi Indra Capcus.
0: Sini.
1: Masuk sini kita bergabung.
0: Halo, halo, halo. Jadapi. Halo, halo, halo. Jadapi.
1: Eh, jingga jingga.
0: Batuk lawan bakan tuh tapi imbay kayak di screenshot gitu aja. Cekrek. Kayak apa itu? Aduh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aduh. Pak Ed ih.
1: Frontal
0: hujan. Frontal sekali. Saya tidak bisa mengonerkan itu. Bahaya sekali. Berbahaya.
1: Tapi emang yang dikatain Pak Ed itu bisa terjadi loh.
0: Itu sering terjadi malah. Bener. Aku juga pernah seperti itu.
1: Bener. Lebih ke kalau bahasa kita ya, irit ya.
0: Iya. Ke spirit.
1: Ke spirit.
0: Ke semangat ya.
1: Ke semangat.
0: Betul.
1: Ya. Halo.
0: Halo. Halo sih.
1: Davi Indra.
0: Davi Indra.
4: Halo, halo.
0: Nah, halo, halo, halo, halo, halo. Davi, kamu pernah punya pengalaman nggak waktu kamu apa harus nahan kentut karena lagi di tempat umum?
1: Nahan kentut atau akhirnya kentut aja?
0: Atau
1: gitu.
0: Kentut aja. Biasanya kamu lebih ke menahan atau kamu buang aja?
4: Kalau aku sih lebih ke menahan.
1: Wow. Menahan.
0: Terus pasti di sekolah rancak lo?
4: Di sekolah? Buang aja.
1: Lu coba aja nih, sekolah buang aja karena itu mungkin ruangan terbuka mungkin maksudnya Davi ya. Dia di lapangan enggak apa-apa kali ya.
4: Udah kenal juga udah dekat.
1: Oh, enggak apa-apa. Gitu. Ngentutin temen tuh apa-apa
0: kata Davi. Oh, begitu. Jadi tolak ukur sebuah kentut ini kalau kita lihat circle-nya tergantung circle ya.
1: Masa kalau lagi ada bos gitu kan tiba-tiba kentut kan agak kurang ajar ya.
0: Kalau aku kalau circleku lah misalnya circleku Hirjan, Canggih, lo. Oh ya masih bekantut lah.
1: Bahkan di muka.
0: Wah, aku langsung di mukanya aku bekantut. Ada apa-apa. Nah, aku langsung. Nah, Canggih. Nah, Hirjan.
1: Aduh.
0: Arge. Kalau Indra.
4: Kalau Ulun tahan ya, Bang.
0: Bodoh. Tahan apa nih? Tahan puasa kapan nih?
4: Tahan kentut.
0: Oh, tahan kentut.
1: Gak pernah kentut sembarangan.
4: Enggak ada.
1: Enggak ada.
4: Sepi hanya harus
1: Kalau sepi hanyar lah. Hanyar bisa. Ini ya, kentutnya juga jaga image sih kayak gitu.
0: Tapi kentutnya nyaring atau tidak?
5: Kadang ada bunyi.
0: Wah, nah biasanya kan ada bunyi ini nama bau.
1: Matikan itu biasanya.
0: Wah, ini kan indra nih, Jor. Padahal indranya bak kentutnya di pal 7 loh, tapi keciuman sampai ke rumah.
1: Saking enggak ada bunyi.
0: Saking enggak ada bunyinya.
1: Nah, cucuk pada Pak Edni lah sudah. Iya,
0: ulun pernah.
1: Pian nih, Pak.
0: Ulun pernah banget kentut pas sama mobil lawan Mintu aja dicelengi Mintu, Pak.
1: Maksud. Simulasi. Kentut dulu nih.
0: Udah kan ini nyawa Mintu hanya lah. Udah nih nantinya nanya. Kita buka jendela pula. Set. Buka jendela. Nah, anu tadi anu mesin anu boy bocor. Bolinya bau-bau nih. Ada mungkin dong ulun bekantut, Bu. Ada mungkin ulun bekantut.
1: Mungkin. Iya benar
0: ih. Aduh. Jadi gitu ya, adek-adek ya. Ini jangan mudang nih nyoba bujuran. Bujuran loh.
1: Bujuran. Oh, iya, bujuran. Tapi memang tepuk. Kayaknya jarang kentut sih.
0: Jarang kentut ya. Kamu jarang kentut ya?
1: Berarti hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Gak jarang baik kentut. Kalau iya. Jarang kentut. Kamu harus sering kentut.
0: Tapi kalau Dapi ini kayaknya sering ya.
4: Lumayan, lumayan.
0: Lumayan, lumayan.
1: Bukanya lucu.
0: Aduh. Eh, boleh kamu bujuran nah. Ini ada yang mau takut nah. Soalnya bakal kentut di studio aja. Ini di sini,
4: di sini.
0: Bujuran.
4: Bujuran.
0: Oh, iya. Percaya aku nih, percaya. Percaya. Kayaknya kita harus ada bisa detektor kepercayaan, Bang, yang bilangnya ya, itu
1: yang berdusta tuh menyetrum.
0: Menyetrum. Tapi kayaknya aku percaya aja, Bang, Buhan ini.
1: Iya, kan orang pinang ambak kayak itu.
0: Oke, thank you Indra dan juga Davi. Makasih ya.
1: Kamu kembali lagi ke habitat kamu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Makasih ya. Aduh. Jangan kentut sembarangan ya.
0: Nah. Ada istilah. Ini
1: dia nih. Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Eh, ininya belum dicolok lagi ya?
0: Oh, dicabut lagi?
1: Iya.
0: Oh iya. Bentar, halo. Sebentar.
1: Belum.
0: Halo, Jar.
1: Halo.
0: Nah.
1: Selamat pagi, Kakak Isla.
6: Pagi, Kakak.
0: Pagi. Ya. Kak Isla lagi di mana?
6: Lagi di jalan OTW kantor nih.
0: OTW kantor. Kak Isla punya pengalaman gak sih harus nahan kentut karena lagi di tempat umum atau lagi ya, di mana gitu?
1: Tempat sepi gitu mungkin. Kalau tempat sepi gak usah ditahan ya.
0: Gak usah ditahan, ya. Buang aja.
1: Tempat umum gitu, pernah gak tiba-tiba?
6: Lihat sikon sih ya.
0: Wesh, gimana nih?
6: Misalkan banyak orang tuh kan gak etis loh. Kentut gitu, sopan. Jadi kalau emang sudah kepepet banget, bisa mungkin cari tempat yang agak longgar atau yang gak ada orang gitu.
1: Masih sopan ya.
0: Iya. Tapi pernah lah pian keceplosan.
1: Terkentut.
6: Pastilah pasti pernah itu.
0: apakah ketahuan Buhannya pian keceplosan?
6: Alhamdulillah enggak sih.
0: Waduh, pasti ada sudah yang kena nih.
1: Biasanya sih tutorialnya begitu kentut, begitu ada yang mulai mencari baunya, kita juga ikut mencari baunya.
6: Iya.
1: Iya.
6: Saya diem.
0: Jangan juga mendiam, diam tuh ketahuan mana. Nah,
1: kan harusnya kayak gini. Kentut dulu di.
0: Ceritanya. Misalnya nih kita bakantut lo.
1: Aduh, bau kantut siapa? Iya,
0: bau kantut, kantut, kantut nih siapa? Bau kantut siapa? Nyawa lo nih bantut.
1: Aduh, jangan kantut.
0: Nyawa nih. Nyawa lo. Nah, itu adalah cara untuk mengelap tutorial.
1: Menyapu kantut sendiri. Kak Isla mau request apa, Kak?
6: Saya mau apa ya? Sembarang aja, Kak. Yang penting lagunya yang happy aja.
0: Yang sembarang, happy, sembarang.
1: Yang sembarang.
0: Iya.
1: Oke, mau salam-salam
0: dulu. Salam-salam dulu, boleh?
6: Titip salam aja buat teman-teman nih yang lagi nahan
1: nahan kentut.
6: Dari cuaca.
0: Oh.
6: Tahan dari asap ini
0: lah. Tahan dari asap.
6: Sehat terus.
1: Aduh, ya, makasih terus aja. Makasih ya, Kak.
0: Hati-hati di jalan, Isla. Sehat selalu.
1: Have a good day. Ya Allah. Kita lagu dulu kali ya.
0: Bentar satu dulu nih.
1: Apa? Siapa?
0: Tuh. Ada teman aku juga nih. Ada Kosutrisno.
1: Oh, betul.
0: Katanya sama kalau di mobil, ulun nyetir pas sama kekawalan, handa bakantut dilepas aja kada bebunyi, Jar.
1: Ulun kunci jendela. Giling. Itu adalah
0: pokoknya ini berarti tingkat pertemanannya sudah
1: sangat
0: ini banget ya.
1: Udah kental, CS
0: tapi,
1: kental.
0: Tapi jujur ya, aku kalau sama istri aku kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan ini kan udah tanda-tanda mau kentut nih.
1: bersiap.
0: Kok kunci dulu?
1: Lock di lock dulu. Set.
0: Nah. Ser ya kok. Apa nih? Dah. Apa nih? Apa yang kenapa? Kenapa? Kenapa aja kok? Apa kenapa aja kok? Kenapa? Kenapa? Kok mau dipijin bangatut nih? Kalau mungkin aku aja kok. Pelan nih bangatut ya kok. Pelan bangatut. Enggak, ayah yang kantuk. Ya.
1: Ah, udah iya, gitu mana enggak bisa buka.
0: Pokok aku ajar aku masak ikan merasakan situ ikan jakok.

0: Kalau gue sih asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue.
1: Andai saja. Masih di Suara Bencana Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia, di request sama Salim nih tadi di live kita. Neo Borju.
2: Tuh ada kakak 14 kayak ini. Sekalinya bubuhan pian lah jabilannya off air jer. Ah, kak izin unfollow pian lah. Set. Nah.
1: Ada Abah. Abah siapa tuh? Banyak mana Abah-Abah di sini lah.
2: Ada Andri nih, Paris Patiah dulu, Andri Iradi jer. Iya, itu tang orang Andri. Manusia typo sampai ke caption-caption Instagram gini, caption juga orang jobnya John. Mbah tuh kan ada Nisa edit caption lo.
1: Kada dieditnya.
2: Kada dieditnya, dihapusnya videonya, diuploadnya bahasa dasar kan ngali hai orang tua.
1: Orang tuwirda.
2: Orang tua
1: ngali hai. Aduh hai. Kakak Faris masih udah enggak ada nih.
2: Ada, masih ada.
1: Masih ada kan?
2: Nyeminta hapaki nih.
1: Meminta hapaki.
2: Tapi keren pang beliau ini. Setempat lagi anak mula stand up show.
1: Ada show lagi.
2: Ada show lagi. Apa nama show-nya, Bang? Karena jangan lupa
1: lagi ya kesini,
2: jangan
1: ya
2: lupa mampir lagi ke Iswara. Bener. Nih ada Abah Idah dan Juana, kayak kenal sama yang cowok. Kita ketemu di mana ya Mas?
1: Aduh kayak kamu nggak tahu ya.
2: Kita ketemu di mana ya? Kisahnya. Kita ketemu di mana ya? Kada survei kah aja sudah pertengahan bulan ini survei.
1: Apa itu survei?
2: Biasanya tuh di Family 100 Bang survei membuktikan. Asik. Patahannya aman. Ini udah ada, wah udah ada. Bro di Galang
1: telepon yuk.
2: Bro di Galang kayaknya udah lama banget gak gabung sama kita nih.
1: Telepon yuk.
2: Bentar.
1: Telepon yuk.
2: Telepon ya. Tapi kayaknya kita pengen tahu dari
1: Sisi
2: VOP seorang Kak Galang nih.
1: Yes. Yang Kak Galang, mana dia punya circle, kita tahu
2: iya,
1: circle-nya kayak gimana.
2: Circle-nya kan circle IP ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus
1: terdiri
2: juga
1: dari beberapa orang-orang famous di dalamnya. Selamat pagi.
2: Ditelepon langsung nih. Halo, selamat pagi.

0: Iya, kayaknya. Ini kenapa sih lagi lesu banget hari ini? Ada apa ini?
1: Ada kenapa nih?
2: Enggak, kemarin itu kan aku tuh habis sakit, guys.
0: Oh, sakit. Aduh.
2: Iya, kemarin itu.
0: Perasaan kemarin nonton konser.
1: Setelah nonton konser.
2: Iya, jadi. Enggak, bukan setelah nonton konser. Before nonton konser terus sebenarnya aku lagi sakit, guys. Oh. Aku lagi sakit terus habis itu kayak lagi benar-benar bed rest biar supaya ketika nonton konser itu udah kembali lagi sih ininya, energinya.
0: Iya. Tapi keren banget
2: gitu.
0: Tapi keren banget loh Kak Galang ini, dia nontonnya konsernya VIP.
1: VIP punya.
0: Benar.
1: Emang gimana beda. Kak, pengalaman nonton konser di VIP?
0: Di VIP.
2: VIP aja kayaknya enggak di VIP deh.
0: Di mana? Di VIP.
2: VIP aja, enggak di VIP.
0: Iya, kalau VIP Anda terlalu marok lagi. Gimana perasaannya konser, nonton konser di VIP? Seru enggak?
2: Seru banget loh pastinya. Karena line up-nya juga aku banget ya sebenarnya. Apalagi di situ.
0: Kenapa?
2: Apalagi di situ ada teman aku Viara Tel.
1: Temen kamu ya kan?
0: Tuh kan circle-nya aja Viara Tel.
2: Iya, aku bestian sama Widi Kidio.
0: Oh.
1: Widi Kidio.
2: Midi Kidil.
1: Benar. Nah sekarang gini Kak, pertanyaannya nih.
0: Bentar, ada yang nyapa dulu. Jadi jingga. Oh hai Kak Galang, si imut kecil mungil centil. Sudah kentutkah pagi ini?
1: Ada jingga tuh Kak, jingga.
2: Halo Kak Jingga. Dia ini banget loh guys, dia nungguin banget kalau misalnya kayak lagi aku mau ikut siaran. Terus nanti kalau misalnya kayak aku lagi live TikTok tuh dia
1: harus
2: selalu hadir.
0: Wow,
2: kagak hari ini gila. Siaran enggak kayak gitu kan.
0: Keren.
2: Makasih loh Kak Jingga ya.
1: Bener-bener full support.
0: Ada yang setuju gak nih kalau Galang siaran di suara aja? Wih.
1: Siaran ini
2: malu,
1: gitu.
2: Malu aku guys, malu.
0: Tapi siarannya jam 12 malam.
1: Ya Allah.
0: Sampai jam 2.
1: Ada Kak kalau Kakak
0: ini? Ada, kalau yang dengerin pasti ada. Orang akan begadang gitu ya? Untuk menunggu seorang Kak Galang. Wadah.
1: Dan jingga. Nggak,
2: jangan deh.
1: Jingga-jingga yang lain.
0: Jingga-jingga yang lain. Entar siapa tahu yang komen ada merah, ada biru, ya kan? Ada kuning.
1: Koneng. Ya kan?
0: Tapi ngomong-ngomong kuning nih. Ini ada hubungannya juga sama kuning.
1: Ngomong-ngomong kuning. Ntar dulu Kak, sabar ya Kak ya.
0: Kita bridging dulu.
1: Dari ngomong-ngomong warna kuning, terus satu circle sama Widi Kidil. Bukan main kan itu.
0: Yes,
1: ya.
0: Terus juga pengguna IP.
1: Pengguna IP sejati, bahkan yes. Dari tahun kapan gitu.
0: Infonya kan? Lagi baru aja selesai PO yang bergendi.
1: Burgundi.
0: Yes, benar.
1: Nah, pasti kan ada ya momen-momen ngumpul sama orang-orang have.
0: Yes, ngumpul-ngumpul sama orang-orang have.
1: Pernah enggak pengen kentut?
0: Nah, gitu.
1: Maksudnya gitu.
0: Maksudnya gitu, pernah enggak?
2: Sebenarnya kalau nahan kentut itu aku jarang ya sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke nahan pup aja.
1: Kalau kentut dikentutin aja apa gimana?
2: Enggak, kalau kentut otomatis ya kita harus keluar dari area. Situasi itu ya. Ya kan kita harus cari tempat yang sepi agar tidak terjadi awkward di situ ya kan. Jadi ya cuma so far kayaknya enggak ada pengalaman yang terlalu gimana banget ya untuk tahan kentut ya.
0: Wah, berarti emang ini banget ya.
1: Berarti inilah kenapa Kak Galang ini bisa berada di circle-circle
0: orang have. Betul. Attitude itu penting.
1: First,
0: attitude and manner.
2: Bisa enggak sih enggak usah terlalu berlebihan?
1: Justru di sini letak jualan kita Kak.
0: Enggak, kita
2: image-nya ini banget.
0: Maksudnya kita pengen membangun sebuah image Kak Galang ini orang have gitu. Bener. Loh.
1: Coba kita
2: lihat
1: tanggapan dari warga.
0: Tanggapan-tanggapan dari warga sudah rame banget nih di TikTok. Ada Fajri, Galang garing tersilahu bantal kehabis nonton konser Jar.
1: Tersilahu bantal ya.
2: Kesilahu bantal kada, cuma aku kram aja guys sama sakit pinggang.
1: Iya sih.
2: Itu aja.
1: Kalau keran bantal enggak, soalnya bantalnya tuh king coil.
0: Iya,
1: satunya bantalnya king coil. Hampir sejuta.
0: Yes, mm-mm. Bantalnya bantal king coil.
2: Udah enggak usah terlalu berlebihan deh, guys. Ini kayaknya jauh banget tadi tuh image-nya. Soalnya terlalu gimana banget.
1: Kayaknya bilang.
0: Nah, kayaknya apalah daya bantal kapok ini. itu Bang. Ya,
2: kita pakai bantal kapok juga, guys.
0: Tapi kapok king coil beda.
1: King coil. King galang pakainya king coil.
0: Ini juga 11-12 sama Inces hari ini.
1: Benar.
0: Kalau Inces hari ini kan
1: jangan di rumahnya ada barista juga.
0: Jangan-jangan di rumah ada barista gak, juga jangan, nih. Guys, ya.
1: Pantesan
2: gue masih dapat kan biasa aja.
0: Minumnya kan butterscotch gitu.
1: Oke deh, lagu
2: ya, aduh lagu hari ini aku mau lagu apa ya, ini aja apa ya Andre and the Backbone aja deh.
0: Wadah, ada apa ini? Ada apa dengan Andre and the Backbone? Yang mana?
2: Andre and the Backbone aja biar supaya pagi ini semuanya pada semangat ya.
0: Oke, yang mana?
2: Andre and the Backbone lagunya judulnya Lagi dan Lagi aja deh.
0: Lagi dan lagi.
1: Ditunggu
0: okay. Ya. Aku tak mampu lagi.
2: Oh,
0: bukan itu. Jalan. Itu bukan.
2: Oh, bukan.
0: Itu lagu.
2: Lupa ya lagunya seperti apa ya?
0: Oh, ini. Lagi.
2: Apa? Dan akhirnya beda mem.
0: Iya.
1: Bukan itu kan benar.
0: Bukan itu jalanmu bukan jalanku.
1: Nah mending kita dengerin aja.
0: Iya. Iya.
2: Jalanku.
1: Lagi dan lagi ya.
2: Ya udah itu aja.
0: marah-marah. Gimana sih?
1: Lemas dia masih.
0: Bentar. Katanya kapan yang Burgundy datang?
2: Ya aku nggak tahu guys. Kalau udah PO sih.
0: Tuh kan. Gila keren banget, kita tungguin kita ya postingannya.
2: Jangan guys, itu kebohongan Ardi aja ya, jangan terlalu dipercaya ya. Mulutnya sumpah deh. Jangan bikin image yang gimana banget ya, sumpah.
0: Kenapa? Okay. Kan tadi temennya Fiera Tel,
1: Widikidiu,
0: Jaksel Parah, nonton VIP itu juga kayaknya jalur undangan dari Widi deh.
1: Iya maksudnya kayak temen gue pengen nonton.
0: Enggak, itu dia.
2: Itu cuma.
0: Ini ada loh video.
2: Itu cuma halu-halu nasional aja.
0: Itu ada loh dia yang kamu ada karena kamu nggak masuk circle ijonya sih. Oh, aku masuk dia ke backstage kemarin.
1: Astaga bener.
0: Iya yeah, dia langsung nyapa Vidi gitu.
1: Di langsung gitu ya?
0: Di lama banget gak ketemu katanya gitu. Gitu.
1: Terus langsung nyanyi lagu dengarkan
0: curhatku.
1: Aduh agak kaget.
2: Untuk para pendengar Isuaranya jangan terlalu ditaguk lah pandangan tuannya lah. Jangan terlalu ditaguk jujuran kok.
1: Oke, okay. Sahabat suara ya, kita yeah. Lanjut lagi puterin dulu nih lagu request okay. Dari Kak Galang. Kak Galang makasih ya.
0: Yo.
2: Terima kasih semuanya. Bye bye.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Yeah, yeah.

0: Mas Tini, suara Banjarmasin 90.1 FM, Sarwarga Indonesia, Joshua March.
1: Yes.
0: Cumi.
1: Tapi ada satu dari Joshua March juga enggak sih yang atau apa ya? Tus putus. Aku baru putus.
0: Tapi Joshua March zaman dulu emang produktif banget bikin lagu ya. Dia pakai saksofon gitu.
1: Keren
0: aku banget.
1: Aku suka Joshua March. Bukan sih kayaknya yang.
0: Mana sih?
1: Mesti gimana lagi? Itu lagu lama banget sih. Itu sumpah aku sering banget puter di radio dulu.
0: Tuh, ada Langwang. Ulun lagi OTW interview taksi online baru namanya Mudah-mudahan lancar. Amin.
1: Mudah-mudahan pian diterima. Mudah-mudahan pian dasar rezeki pian. Mudah-mudahan
0: berkah lah ya.
1: Berkah gesan pian lah.
0: Bener.
1: Terus juga nih ada DM snack. Katanya mau request lagunya Sumpah Mati
0: dari Selena Grace.
1: Selena ya. Grace.
0: Karena lagunya slow makanya kita akan puterin nanti di jamnya
1: jam 9 habis ini. Ada ya. Agus Hartanto tadi udah request apa belum ya? Ada Aina Anggriani juga nih, Anggraini. Hai, selamat pagi. Yang lain juga boleh gabung ya. Sambil jangan lupa tap dikasih-kasih love juga ya.
0: Biar makin manis dan mantap.
1: Betul.
0: Ya. Balik lagi tentang dunia perkentutan tadi ya. Yang pasti kalau saya
1: kamu nih, Sa.
0: Saya pernah sih dan itu sudah ketahuan cuma saya enggak ngaku aja. Di waktu itu saya sakit perut banget. Hari itu adalah hari pertama kayaknya setelah audisi.
1: Jadi buset ini pasti sana berarti nih.
0: Sakit perut banget mungkin seharian tuh ya. Biasa kan kita kalau habis nyampe di Jakarta dikumpulin dulu hari pertama sebelum masuk karantina. Dikumpulin dulu untuk in baju lah apa segala macam seharian gitu. Sakit banget perut aku.
1: Okay.
0: Udah aku udah ke toilet sebenarnya.
1: Udah nih.
0: Kondisi udah intil.
1: Okay, intil ya. Seperti tadi.
0: Tadi udah intil, udah buang sebenarnya. Tapi masih sakit perut, pernah kan kayak gitu. Masih sakit perut, masih gak enak.
1: Masih berasa ya.
0: Oke, nah saya mikir itu gak akan berbunyi.
1: Ternyata berbunyi ya, Beb.
0: Bunyi bener.
1: Dan itu orang-orang tuh ngeh lah.
0: Cuman satu orang.
2: Seru banget kan.
0: Cuman satu orang yang ngeh.
1: Siapa itu?
0: Tiara Andini.
1: Terus apa kata Tiara Andini?
0: Jangan menghadap depan sana. Saya kan dari belakang sini guys. Setak banget. Ternyata bunyinya tuh kayak prot gitu. Saya udah oh
1: damn.
0: Dia balik. Dia udah cek kedua kayak. Terus apa yang saya lakukan?
1: Aku di mana? Kamu siapa?
0: Terus ya udah itu menjadi rahasia kita aja ya.
1: Aduh.
0: Gile. Tapi itu beneran sakit perut sahabat suara. Perut banget. Kalau udah sakit perut banget tuh kayak udah gak bisa lagi mengatur ini bakal bunyi atau enggak.
1: Yes.
0: Udah blank, sakit banget perut udah menjelang diare. Jadi saya lu jadi gak?
1: Ternyata suara saya juga bisa seperti itu ya guys.
0: Gitu.
1: Kaget banget nih gue.
0: Tapi kamu pernah?
1: Sering. Dan kita mah buka-bukaan aja, apalagi kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong di kopi gitu kan. Dan nongkrong-nongkrong lagi santai kan, tut gitu. Bang ini juga bilang pada binget lalu jar, kayak itu ay. Nggak kawai aja kok nasib, untung juga aku udah bau, tenang aja ikam Joko. Aman.
0: Aduh ya Allah.
1: Pokoknya tenang aja, tenang. Sabar. Tapi yang paling sering itu ya, itu tadi kalau sama keluarga, biasanya sama istri. Wah aku sudah, bilanya aku yang nyetir tuh. Tapi bergantian, bila inya yang menyetir, inya pulang inya. Wah kena kawa aku. Aku curiga sudah, kenapa jadi bawa kunci jar aku nih. Tapi jadi kayak berbalas-balasan pantun gitu.
0: Baik, terima kasih kak. Iya siap, pokoknya kakak DM snack. Stay tune aja ya, kita puterin ya.
1: Tapi kayak, kok sebenarnya sah-sah aja sih. Apalagi sebenarnya kalau kita balik lagi ke dunia kesehatan ya. Kentut itu malah apalagi habis operasi kan.
0: Sangat dicari-cari.
1: Sangat-sangat. Ini udah kentut pertama kali yang ditanyain sama dokter
0: udah kentut belum? Apa belum?
1: Karena setelah operasi itu kan biasanya ada gas yang terkumpul di
0: usus ya kalau enggak salah.
1: Bener.
0: Ya. Jadi kan gini ya. Kalau sahabat suara tahu Vior ya, Vior
1: yang kemarin ada tuh aku lihat dia
0: kan habis hamil itu kan dia operasi juga. Habis melahirkan. Ternyata gak bisa kentut. Jadi kebong perutnya
1: berbang. Iya.
0: Aduh kacau. Ternyata ada sesuatu di ususnya dia yang maksudnya apalah kok sebuah kondisi yang saya lupa namanya apa. Itu membuat dia tidak bisa kentut.
1: Nah itu. Jadi in case sebenarnya kentut nggak kentut ya sebenarnya
2: aman aja sih ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau lihat lagi nih kondisinya, kamu bener. Kentut lagi di meeting, game selesai.
0: Bener.
1: Kalau lagi meeting nih sama klien atau gimana gitu, mending aku izin berjauh nih.
0: Bener.
1: Kisah ke WC, padahal sebenarnya ada bantut aja.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalkan kayak kalau kekawanan ya kan apa-apa. Kita harus lihat kondisinya, situasinya.
0: Situasional.
1: Kamu juga nggak sadar kan? Aku pernah kok juga.
0: Bener.
1: Kentut di sini.
0: Iya sih, tapi ya udah aja, karena manusiawi ya. Tapi memang kadang kalau baunya busuk banget ya.
1: Itu juga nggak manusiawi. Itu artinya ada yang salah dengan makanan kamu. Iya nggak sih?
0: Ususnya ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sahabat suara memang ternyata makanan itu mempengaruhi banyak hal juga ya.
1: Yes.
0: Tidak hanya bau kentut, bau ketek juga ternyata dari makanan juga.
1: Tuh kan?
0: Kan semakin bersih katanya ya, semakin bersih usus kita, arti kata kita makan makanan yang bagus, sebenarnya nggak akan bau juga ini katanya, bau badan ini, utamanya di bagian-bagian yang banyak ininya.
1: Gitu. Sama juga ini kondisi ruangan.
0: Bener.
1: Kalau kamu nggak ngejaga kebersihan,
0: bener.
1: Otomatis kan
0: akan menimbulkan
1: bau-bau
0: aroma-aroma. Sedap, betul. Nah,
1: sama tuh sama si karakternya yang di yang aku baru aja bacakan bukunya itu, dia kan diceritain. Dia tuh emang dijauhin banget sama sekitarnya, semua orang. Dia tuh dianggap nggak ada lah intinya, betul. Karena dia itu divisualisasikannya kan di buku itu, dia kulitnya hitam, dengan berat badannya gede, terus juga urak-urakan, abis itu juga dengan kondisi kamarnya yang berantakan, karena dia emang nggak kerawat lah intinya hidupnya.
0: Bener.
1: Akhirnya kan maksudnya dampaknya juga ke dia juga kan. Betul. Akhirnya
0: dampak ke sosialnya juga dia dapat juga.
1: Padahal ya. Juga katanya dia udah beli parfum yang mahal katanya.
0: Iya sih.
1: Tapi tetap
0: nggak ketolong.
1: Nggak ya. Ketolong. Jadi ya kayaknya juga kalau balik lagi nih urusan bawa badan, apalagi kalau misalkan kamu punya lemak berlebih. Olahraga deh.
0: Bener. Tapi kayak misalkan lemaknya berlebih nih ya, katakanlah mungkin overweight seperti itu. Ya memang tidak bisa juga kita langsung olahraga yang berat.
1: Enggak,
0: ya
1: kan? Jangan.
0: Takutnya kan orang-orang suka gitu ya. Akhirnya yang penting kan konsisten ya, Di. Konsisten bener gak? Konsisten. Dari yang berapa misalnya dari 15 menit jadi 30, 30 jadi 40 menit sampai sejam sampai bisa 2 jam gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang pengen cepet-cepet ya. Jadi kayak cuma olahraga aja gini-gini. Tapi akhirnya gak konsisten karena capek.
1: Iya.
0: Bener.
1: Tuh ada Zidan tuh, tapi anak gym pasti bau kentutnya bang ya karena proteinnya plus hentelok.
0: Iya betul.
1: Iya hentelok.
0: Iya betul.
1: Nih Zidan nih anak gym banget.
0: Bener.
1: Iya berarti ikam bau juga.
0: Betul.
1: Nih Zidan nih kena jaga kak, woi Pina nonton-nonton live nih, bah.
0: Cuman kan kalau ibaratnya anak gym kan artinya kita udah tahu ya apa yang dimakan akan keluarnya seperti apa.
1: Betul.
0: Kan? Nah itu buat orang-orang yang mungkin kurang rajin olahraga, akhirnya kan jadi apa ya, malah jadi nggak bagus gitu nah, buat badannya.
1: Berarti kan juga ini kan kalau kata Zidan tadi kan anak gym pasti bau kentutnya bang karena protein dan hintalu.
0: Betul,
1: kan. Nah
0: betul.
1: Berarti bau kentut itu juga ya tadi balik
0: bener.
1: Lagi dari makanan
0: dari
1: juga.
0: Dari makanan. Bener dari makanan. Tapi kalau bau kentut tuh malah katanya nggak apa-apa ya. Maksudnya bau-bau apa nggak apa-apa ya. Makanya tadi kalau bau ketek,
1: apa-apa sih.
0: Maksudnya ternyata ya kita tahu kentut ya kentut
1: pasti
0: bau, ngerti nggak? Tapi kalau bau ketek itu kayak hal yang nggak bisa ditolerir, kenapa ya? Menurut kamu?
1: Oh. Kamu juga udah ini juga selamat datang.
0: Apa sih?
1: Udah keluar juga katanya.
0: Oh iya. Bila kada bau-bau tetangguk.
1: Udah keluar apa? Udah keluar nih, udah keluar apa memang habis apa? Bukan jamnya apa gimana nih Jidan? Terus ada media teknik bila kada bau-bau tetangguk tuh jar.
0: Bau mana
1: maksudnya? Yang ngeri kada berbunyi, baunya menghambur. Itu adalah definisi silent but deadly.
0: Betul.
1: Yes.
0: Tapi itu tadi maksudnya
1: kayak kita lagi nongkrong tiba-tiba tertawa
0: nah. Mencari arah bau.
1: Ini siapa nih? Ngaku aja nabuhannya mana? Apa boy? Kadang ini pindah ada yang membuang nih. Nda yakin nah, siapa di antara buhannya ini siapa? Ngaku aja. Harus saya pianu. nyawa lo nih, kami kira udah mencium aja. Wah, itu yang paling pinabi himat pada menuduh itu berarti inyak.
0: Inyak berarti itu. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, itu aja sih sahabat suara.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalnya maksudnya kalau kentut, bau, kayaknya kita enggak usah khawatir ya.
1: Ya.
0: Sama makanannya bagus kayak betul. Tadi kan anak gym dia makan protein,
1: dan
0: makan telur, jadinya kan baunya strong ya,
1: strong
0: gitu. Cuman again ingetin bau-bauan di badan kita memang harus kita perhatikan juga.
1: Betul.
0: Jadi itu bau kentut, bau ketek, bau mulut itu semuanya kayaknya
1: karena aku ngerasain ya. Itu banget guys.
0: Bener. Jadi ya jalani pola hidup sehat ya biar enggak nyesel ya sahabat suara ya. Media teknik tertawa sampai menangis.
1: Banyak. Emot okay. Emot keluar ya.
0: Kita udah jam 9 lewat 1 lagi ya. Kita
1: betul.
0: Lanjut lagi untuk
1: Benua hari ini.
0: Ini kira-kira berita apa ya sahabat suara ya? Tetap bersama Ardi dan juga Aksesa, oke? Okay?
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
4: Indonesia. Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Banua hari ini program spesial kita di setiap hari Kamis akan kita sampaikan berita-berita terupdate ya dari Banjarmasin dan sekitarnya seperti itu. Aduh, nggak kebaca nih tadi ada Inas ya.
1: Iya, bila kan bawa. Oh, ini tadi nih mungkin nih
0: yang sama-sama ya isinya
1: di,
0: ya.
1: Ini nih yang di live TikTok. Bener,
0: media yes, teknik, media teknik.
1: Betul, media teknik.
0: Oke, kita mulai dengan berita pertama hari ini datang dari
1: api-api-api semua nih.
0: Api semua ya.
1: Nah,
0: kita
1: ini
0: coba
1: nih. Ini dulu deh, yang pertama dulu deh
0: kita uraikan sedikit.
1: Kita uraikan satu-satu deh. Ini dari Pemkot Banjarmasin
0: yang
1: akhirnya saat ini fokus untuk mencoba menata ulang kembali kawasan Kampung Ketupat, guys.
0: Saya pikir benar juga sih ini, karena sebenarnya kan tempat ini dibuat untuk satu hal gitu ya, maksudnya
1: yes.
0: Pada pas saat pembangunannya diharapkan bisa banyak yang jualan juga di situ.
1: Benar, tapi ternyata memang tidak sesuai dengan
0: mungkin ya rencana.
1: Rencana ya.
0: Nah, lalu kemudian juga dari segi bangunannya memang kayaknya mesti dipugar juga ya.
1: Bener.
0: Maksudnya diberesin lagi gitu.
1: Yes, betul sekali guys.
0: Makin menarik.
1: Bener.
0: Yang ada sih udah oke banget
1: sebenarnya.
0: Benar. Cuma kan beberapa tahun lewat ini tampak tidak ternotis, tidak tersorot gitu ya. Bahwa itu adalah sebuah tempat yang bisa dijadikan tempat tujuan juga buat kamu yang pengen berekreasi mungkin di situ ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Bener.
1: Nah, jadi pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melakukan penataan ulang untuk kawasan Kampung Ketupat di pinggiran Sungai Martapura, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Jadi antara lain untuk mengembangkan ke pariwisataan sa gitu.
0: Iya, pastinya ya.
1: Betul.
0: Sesuai dengan kepengenannya kita juga.
1: Yes. Jadi katanya Wali Kota
0: Banjarmasin
1: ya? Bapak Muhammad Yarmin itu menyampaikan pemerintah kota ini membongkar bangunan bambu yang sempat menjadi ciri khas kawasan tersebut sebagai objek wisata. Dan nanti katanya akan ditata ulang kembali. Terus setelah dilakukan proses pengembalian aset kepada pemerintah kota. Dan kalau dari hasil verifikasi dinas terkait nih, lebih dari 60% kondisi bangunan di tempat itu yang mayoritas dengan konstruksi bambu mengalami kerusakan, jadi beresiko banget ini gak bisa dipertahanin, Sa.
0: Betul, untuk maintenance-nya mungkin agak sulit juga karena dari bambu itu tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, namun di sini juga yang lebih penting dari itu juga, ini menjaga agar tempat tersebut pastinya bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
1: Yes.
0: Karena ini dikhawatirkan dimanfaatkan untuk aktivitas yang gak semestinya katanya.
1: Nah, ya. Itu. Dan kita berharap sih semoga dengan adanya hal ini gitu kan
0: diperbaharui lagi begitu,
1: ditata
0: ya,
1: ulang lagi.
0: Bener.
1: Akan bisa lebih memberikan warna baru juga,
0: menambah daya tarik
1: wisata juga gitu kan, khususnya wisata dari kita sebagai warga Kota Banjarmasin gitu kan. Harusnya
0: saya berharap ya kepada Bapak Wali Kota kita juga ya untuk perbaikan ini ya. Bikin dong Pak kayak spot-spot foto yang gimana gitu ya, yang eye catching gitu.
1: Yang ikonik banget juga.
0: Bener. Jadi biar kayak kan anak-anak muda kita suka posting-posting tuh ya.
1: Asik.
0: Mungkin melalui sosial media nanti bisa terdengar lagi.
1: Bener. Gitu. Tapi kalau itu kan sekarang lagi ini banget ya.
0: Apa nih?
1: Kalau di Banjarbaru tuh ada taman yang apa sih yang kotak-kotak besusun itu yang di muka Taman Panderpil?
0: Ya, saya nggak kesana lagi.
1: Iya.
0: Apa tuh di? Maksudnya tempat apa tuh?
1: Dia ada
0: instalasi gitu, ada
1: bukan? Instalasi. Dia tempat jalan gitu kan? Uh-huh. Tapi kayak dibikin ada gate gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kotaknya tuh di kotak begini. Nanti di belakang begitu, belakang
0: gitu.
1: begitu.
0: Ya benar juga sih ya.
1: Di Kota Martapura juga aku lihat ada juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan pengen coba bikin yang
0: lain lagi konsepnya,
1: yang lain lagi, atau pengen coba pakai Aku Project Studio,
0: bisa. Tinggal dihubungi Teli-Teli aja.
1: Kita akan bikinkan desainnya.
0: Wah, tuh, tuh Pak. Bapak-bapak siapapun yang ingin membuat project, silahkan. Aku project.
1: Tapi kita boleh gak sih spill ini dari Sekda Kota Banjarmasin, katanya Bapak Ikram Muhtazar itu menjelaskan pemerintah kota juga telah menghitung kewajiban piutang perusahaan pengelola kampung ketupat itu selama 3 tahun
0: dengan total sekitar
1: 400 jutaan.
0: Wow, ya. Dan menurut beliau ya, pihak perusahaan telah menandatangani pernyataan utang dan diberikan keringanan pembayaran secara cicilan dengan tenggang waktu hingga nanti Desember 2028.
1: Yes.
0: Ya pokoknya kita tunggu aja bagaimana nanti progresnya, semoga sesuai dengan rencana semuanya ya.
1: Amin.
0: Kita doakan.
1: Amin.
0: Ya, namanya untuk pariwisata Banjarmasin,
1: yes,
0: ya kita dukung ya. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Selena Grace udah ditunggu-tunggu banget kayaknya sama fansnya Selena nih ya di live TikTok kita. Ini dia Sumpah Mati.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
8: Musik pilihan
9: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Sarwarga Indonesia. Masih di Banua hari ini ya, di hari Kamis bersama Klesa dan juga Ardian Kamal. Tadi berita tentang Kampung Ketupat ya kan, yang akan segera di
1: tata ulang.
0: Betul. Seperti itu ya, kita doain aja. Terus ada lagi kita berita berikutnya nih. Waduh.
1: Nih.
0: Ya, ini berita yang mungkin juga sahabat suara sudah terpapar pastinya dengan berita-berita ini, namun kita tegaskan lagi apalagi kita sambil live TikTok ya.
1: Yes, betul sekali. Ini juga yang kita
0: sampaikan ya.
1: Betul, yang kita baca dari Antara Kalsel dan sekarang dengan menangani kasus Karhutla yang kayaknya semakin hari semakin belum ada titik terang. Ya guys ya, titik terang, apalagi titik terang yang bisa benar-benar terang ya.
0: Bener.
1: Apalagi juga kalau kita lihat di daerah Palangkaraya itu.
0: Waduh, itu sih.
1: Itu udah
0: parahnya.
1: Wow. Parah banget ya. Kita juga turut prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di sana gitu kan. Dan ternyata di Banjarmasin, ini baru aja bentuk Satgas Siaga 24 jam tangani Karhutla dan juga kabut asap.
0: Wow.
1: Nah, ini jadi pemerintah Kota Banjarmasin membentuk Satgas Siaga 24 jam untuk menangani

0: kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat. Jadi ini Bapak.
1: Jadi Bapak Wali Kota kita, ya Bapak Haji Muhammad Yamin, ini bilang kalau dalam menghadapi karhutla yang meluas, jadi akhirnya kayak dibentuk aja Satgas Siaga 24 jam yang langsung dikoordinatori oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin.
0: Betul.
1: Nah, jadi Satgas Siaga 24 jam ini didukung oleh pihak kepolisian dan juga TNI serta relawan, ya.
0: Betul.
1: Badan Kebakaran atau BPK.
0: Yes. Yang dari kota ini dan juga tentunya siaga di titik-titik rawan karhutla utamanya di wilayah utara, barat, dan selatan. Jadi personil ini emang disiagain banget buat ngerespon langsung kebakaran, nggak cuma ada di wilayah kota namun juga mendukung penanganan lintas daerah sesuai kebutuhan di lapangan.
1: Betul.
0: Dan berdasarkan data pemerintah Kota Banjarmasin, ini tercatat 71 kejadian kebakaran lahan sejak Juli sampai Oktober 2026. Bayangin, kita udah
1: Juli, Agustus, September, Oktober.
0: Kita udah ngerasain karhutla ini 4 bulan, guys.
1: Betul.
0: Dan tentunya juga kita mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari pemerintah Kota Banjarmasin yang membuat tim satuan ini.
1: Betul, membuat gerakan seperti ini.
0: Betul.
1: Ya. Ini kita harapkan juga pastinya ya, terima kasih kepada Bapak Wali Kota kita ya.
0: Yes.
1: Sudah cepat gitu.
0: Betul. Dan ya. Pak Yamin juga menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan masyarakat dalam menghadapi karhutla dan juga dampak kabut asap nih.
1: Bener.
0: Karena kata beliau, penanganan karhutla ini membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi dan juga kerjasama seluruh pihak. Karena keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
1: Bener.
0: Disertai juga upaya perlindungan kesehatan serta dukungan yang memadai bagi petugas di lapangan.
1: Bener banget.
0: Yang menjadi permasalahan saat ini itu adalah air, Sa.
1: Ketersediaan air.
0: Betul.
1: Jadi ini kan kita memang sedang dalam masalah yang bisa dibilang ini gak main-main ya.
0: Bener.
1: Keadaannya kebakaran, pasokan air sedikit, kemudian listrik juga mati terus ya.
0: Ini kan? Listrik kan, lagi-lagi ini, lagi-lagi mulai ada pemadaman bergilir.
1: Betul. Katanya kalau di mana tadi kemarin kan Kak Ancep ya, Kak Sep ya, itu kan menyampaikan ya, di Palangka itu juga sering mati lampu.
0: Benar.
1: Jadi bayangin ya, asapnya segede tebal begitu, itu air purifier juga menangis.
0: Air purifier menjadi air fryer tuh.
1: Aduh, udah deh langsung.
0: Mending dipakai buat goreng. Overcook
1: udah,
0: soalnya.
1: Iya nah,
0: kan?
1: Itu
0: jadi tuh. Aku juga ngelihat video-video teman aku yang tinggal di Palangkaraya yang ngeliat memang pas buka rumah tiba-tiba langsung kuning.
1: Bener.
0: Itu menandakan berarti sebenarnya keadaan itu tidak baik-baik saja.
1: Bener.
0: Keadaan itu tidak baik-baik saja. Apalagi kita nih yang di sini juga kan, kita juga di Kota Banjarmasin sekitarnya asap yang tipis aja udah pengap banget, apalagi
1: yang
0: saudara-saudara
1: kita sampai kuning kayak kemarin itu.
0: Gila sih, parah banget itu kayaknya adalah terparah ya.
1: Bener.
0: Sepanjang sejarah.
1: Bener.
0: Karhutla nih
1: yang pernah terjadi.
0: Dan for your information juga nih guys, kemarin yang aku baca di Instagram ini semakin tahun semakin meningkat ya. Dari tahun 2012.
1: Bener. Kinerja meningkat tapi kinerja enggak bagus nih.
0: Iya.
1: Bakar-bakar begini enggak bagus nih. Ya. Tapi kayaknya mau gimana pun kita ngomong ya, yang bakar ya udah gak ada hati nurani aja sih.
0: Izin. Bener. Ini gak izin lagi deh. Emang gak ada
1: izin lagi nih.
0: Gak ada izin-izin lagi deh. Emang gak ada hati nurani.
1: Karena
0: jujur aja, kalau misalkan kayak kebakaran-kebakaran kayak gini, ini gak mungkin. Gak mungkin api muncul dengan sendirinya.
1: Bener.
0: Kalau gak ada yang
1: bener
0: membuatnya.
1: Memang digesek bisa terbakar.
0: Iya.
1: Tapi mungkin kebakarannya gak seluas ini sih. Karena kan pasti kan tergesek nih banget, tinggal dipademin kan.
0: Iya.
1: Nah kalau udah bakar sini, keluar titik di sana lagi, keluar titik sana lagi.
0: Dan Allah. Dan bahayanya ternyata kebakaran ini yang aku lihat itu ternyata di itu tanah itu juga ikut kebakar, Sa.
1: Bener.
0: Jadi tanah itu ikut kebakar saking yang kayak gimana ya? Berarti
1: kalo,
0: kan
1: benar, kalau ditinggal bilang kayak kan ada pemadam kebakaran susah ya mandeminnya.
0: Jadi ya guys, ini cerita sedikit. Aduh. Di komplek aku aja tuh, kemarin kan kebakaran juga tuh di belakang kan. Untungnya di belakang, tapi enggak untung-untung banget juga sih maksudnya, walaupun memang keputus sama jalan ya. Keputus sama jalan. Tapi kemarin itu kita ngeliat banget kayak para, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Brimob kemarin yang langsung gercep membantu.
1: Bener.
0: Untuk memadamkan wilayah kebakaran di tempat kita gitu kan. Jadi memang dari mereka tuh kerja, jadi mereka tuh estafet, Sa. Jadi pakai satu tandon dulu, yang satu tandon tahan dulu nih. Jadi satu tandon dulu, jadi ketika satu tandon itu habis, yang satu tandon lanjut lagi, yang satunya ngisi. Jadi ke jalur-jalur tuh kan. karena kita di komplek itu daerah rawa ya, jadi di bawah rumah tuh kan air ya kan.
1: Bener.
0: Jadi silakan kita ambil aja, nggak apa-apa pak, aman pokoknya, disedot aja yang penting padam tuh. Dan endingnya emang ini banget sih, beda banget sama yang waktu masih nggak kebakaran sama kebakaran.
1: Bener.
0: Udah ini banget, gersang banget.
1: Ya. Suasana jadi berubah.
0: Yeay, kawa buhuma deh.
1: Congrats ya.
0: Semangat, mudah-mudahan berkah.
1: Mudah-mudahan tumbuh aja.
0: Tumbuh pang. Karena itu tadi konsepnya kan anu lojar. Kalau misalnya dibakar, mau dibakar tuh pasti bagus,
1: subuh.
0: Subuh guys. Awak nang kada subuh.
1: Menghinakan orang
0: kada subuh.
1: Zolim.
0: Jangan bang. Tapi tuh kemarin ada jual lah. Salah. Captionnya tuh sampai orang yang kayak gregetan banget mungkin lah. Pokoknya jadinya siapa aja yang membakar nih terdoakan masuk neraka aja gitu loh. Ini sampai kayak itu loh. Banyak tuh komen-komennya. Wah jar, pacang tepuntal mau ditakon iman rebuka.
1: Apa enggak ditanya lagi ya? Takutnya enggak ditanya lagi tuh.
0: Manro buka jar.
1: Nah, mudah-mudahan sempat bertobat aja gini. Udah kami doakan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan
0: sadar aja.
1: Mudah sadar sempat. Kalau ada sempat nah tahu lagi ya sudah.
0: Kepa nih Ananda Aksesa?
1: Pun
0: senang aja kah, jar? Dengan adanya PJJ nih. Kada senang, Pak.
1: Kada senang, Pak. Ajar ulun. Senang, Pak.
0: Kada kau berteman, jar.
1: Tapi kada teman kata kan namanya aja libur. Nah, kalau sudah nyaman aja libuk.
0: Kita marah aku.
1: Apa tuh tadi? Kertas ya?
0: Nih, kulit kacang.
1: Kulit kacang.
0: War banner aku. Apabila gerang 4 bulan nih lawas banner, sumpah.
1: Kasian lo anak-anak
0: pilih. Ini bujuran, nah ini terparah nih, terparah. Bener. Kita nih.
1: Kita bujuran. Selama kita hidup ini, ya kita juga ada karhut lah, tapi ya ini paling pol, yang benar-benar pol.
0: Maaf ya.
1: Masih ada isinya tuh?
0: Minta
1: dong.
0: Enggak ada, udah habis.
1: Oke, sahabat suara, sambil nyembil edamame nih.
0: Udah habis edamamenya nih, udah habis.
1: Di, kalau kamu istri kamu kemarin beli edamame berapa yang satu ini?
0: Yang satu kilo.
1: Yang satu kilo berapa?
0: 30.
1: 30.000.
0: 1 kilo dapat. Apalagi nih? Apalagi? Ada apa? Dari mana? Dari pemerintah.
1: Udah ya. Kita ngevis dulu nih.
0: Oh, terima kasih sekali lagi untuk
1: warga-wargi
0: kota pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah langsung gercep
1: bersinergi.
0: Yes, kita doain aja semoga cepat ini segera selesai dan kita juga bisa kembali menghirup udara yang segar. Tidak ada lagi planet Mars.
1: Cukup sudah ya.
0: Cukup. Sudahi sekarang juga.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50957 507. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sarawak Indonesia. Masih bersama Ardian Kamara juga Seisa Putri dengan berita-berita di Bandung hari ini. Pastinya di program spesial kita setiap hari Kamis. Tadi kita ngebahas juga yang dari awal perjumpaan kita ya di program spesial ini, ngebahas tentang Kampung Ketupat.
1: Yes.
0: Selanjutnya tentang Satgas ya 24 jam. Jadi udah tahu dong ya sekarang kalau misalkan ada kejadian-kejadian apa harus ngubunginnya kemana gitu ya.
1: Benar. Dan ini ada yang keren nih. Dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau UI. BEM UI bersama dengan sejumlah komunitas yang lain membagikan masker gratis kepada masyarakat Banjarmasin kemarin ya, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Ini aksi yang digelar di depan gerbang Kota Banjarmasin kilometer 6. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
0: UI loh nih ya.
1: UI langsung datang ke sini guys. Respect buat teman-teman BEM UI.
0: Terima kasih.
1: Eh kalian masih ada di sini enggak sih? Kalau ada boleh kali
0: mampir,
1: bisa mampir ke Iswara gitu. Kita juga pengen ngeliat. Aku tuh amazed banget loh sama, dan ini juga merupakan salah satu universitas impian aku.
0: Betul,
1: juga dulu tapi enggak kesampaian.
0: Pengen banget ngobrol sama anak-anak UI. Asik. Biar
1: disclaimer deh.
0: Depoknya.
1: Disclaimer dulu, ini bukan berarti universitas yang di Banjarmasin enggak oke. Oke juga, ULM terbaik.
0: Ya dong.
1: Abis itu lagi ya Uniska juga terbaik.
0: Semua
1: semuanya terbaik.
0: Tapi setiap orang memang punya uni impian.
1: Benar.
0: Uni impiannya. Kalau kamu UI ya?
1: UI sama ini UNPAD.
0: Oh kamu kepengen.
1: Kepengen dulu.
0: Ngincer
1: sama ITB.
0: Ngincer arsiteknya.
1: Aku ngincer arsiteknya, paham kamu.
0: Karena itu universitas-universitas yang memang bagus ya.
1: Bener.
0: Untuk arsitek.
1: Bener.
0: Pasti kayak orang pengen kesana.
1: Iya.
0: Bagus lah.
1: Mau request bisa kah, Jar?
0: Oh, bisa banget.
1: Bisa dong, Mbak Bliri. Kamu mau request lagu apa?
0: Tulis aja sayang ya.
1: Kamu mau request lagu apa? Boleh. Apa? Kita lanjut lagi nih. Jadi ini langsung nih dari teman-teman UI. Wah keren banget. Tuh dengan
0: ada fotonya.
1: Dengan alma mater kuningnya. Alma maternya sama ULM ya.
0: Iya.
1: Tapi beda logo. Keren. Tapi tetap sama. Universitas Lampung Mangkurat juga di hati aku.
0: Di hati banget ULM ya.
1: Parah aku jadi mahasiswa ULM dah semalam. Wah, bujur ya.
0: Tapi karena restu orang tua.
1: Nah, restu orang
0: ya,
1: tua.
0: Itu kan lebih penting ya.
1: Betul.
0: Ya udah enggak jadi
1: karena
0: deh dia.
1: Kan fakultas yang aku incar tuh di Banjarbaru kemarin. Baru.
0: Sebagai anak bontot.
1: Iya,
0: ya.
1: Gak bisa deh.
0: Gak bisa.
1: Gak bisa deh. Kata mama di Banjar aja. Di Banjar gak masuk saya mah. Sedih banget. Aduh.
0: Sahabat Suara, kita ke lagu lagi ya. Kita mau dengerin The Black Eyed Peas nih dengan Pump It. Nih buat yang tadi mau request, request langsung tulis aja ya.
1: Yes.
0: Di live chat kita ya.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Yes, tadi yang udah request sama Bubble Ray ada Iwake dengan Bebas. Lagu lama lagi nih.
1: Menjadi,
0: tapi
1: Heeh.
0: Assalamualaikum.
1: Maksudnya menjadi lagu terakhir kita untuk jam ini ya, untuk Banua hari ini, sahabat
0: suara. Betul, thank you banget nih yang masih stay di live TikTok kita. Ada ini juga, ada The Monks, ada Ardian Sahendra juga, thank you banget ya.
1: Makasih banyak ya. Habis ini kita bakal balik lagi dengan kirim salam.
0: Yay.
1: Jadi buat yang pengen kirim salam langsung aja ya. Habis ini ya.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua hari ini. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendam aja dong. Yuk sampaikan langsung di kirim salam.
1: Masih di Suara Pencermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
0: Betul.
1: Sebelum kita lanjut untuk kirim salam, izin mau pamit dulu di live TikTok ya.
0: Thank you banget buat sahabat suara yang udah gabung di live TikTok kita. Thank you ya.
1: Besok gabung request lagi pagi hari Jumat ya.
0: Betul.
1: Waduh, nih ya, semoga sukses dan sehat selalu untuk warga-warga TikTok. Kita pamit dulu. Buat kamu yang masih dengerin kita secara on air di radio begitu ya, atau mungkin live streaming juga nih, kita buka jam kirim salam di WhatsApp di 0811 99 33 901 ya.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscast.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
1: yes.
0: Di tengah memang karhutlah yang belum ada endingnya ini, pastinya masyarakat juga sudah mengupayakan banyak hal ya.
1: Yeah.
0: Apalagi yang punya anak-anak kecil nih. Kayak kemarin kan kita udah di banyak-banyak tamu kita yang datang juga,
1: yes.
0: menghimbau seperti itu, kayak penggunaan air purifier. Kemudian kemarin juga Andi baru tahu kalau ada yang namanya cuci hidung.
1: Baru tahu kalau ada cuci hidung.
0: Tapi tuh kayaknya manjur banget sih, apalagi kalau misalkan kita lagi flu gitu ya, Di. Cuci hidung tuh bagus banget buat ngeluarin lendir-lendir.
1: Tapi
0: itu
1: emang berasa banget ya ketika kita lagi karhutla ini.
0: Bener.
1: Lebih banyak produksi upil ya.
0: Yes. Kayak kotor banget gitu ya. Jadi, menghirupnya.
1: Bener. Jadi jangan terlalu digunduli tuh bulu hidung.
0: Betul.
1: Karena saringannya.
0: Bener.
1: Tapi paling kalau misalnya yang offset-offset tuh.
0: Offset-offset boleh.
1: Boleh dipotong.
0: Nah, karena banyak upilnya, yes. Ya kan. Boleh dibersihkan. Tapi kalau kata dokter Hamidah, jangan terlalu diutak-atik kalau sudah kedede lagi.
1: Nah,
0: lapisan hidung terlalu tipis.
1: Betul.
0: Takutnya nanti infeksi.
1: Benar. Nah. Jadi kalau bisa, kalau sudah air dah.
0: Sudah. Jangan kayak menunggu. Rasa ada nih.
1: Jadi
0: pernah kan kayak gitu. Kayaknya ada nih.
1: Gatal.
0: Gatal.
1: Iya.
0: Sahabat
1: tapi
0: suara.
1: Gimana lagi ya guys? Maksudnya segala upaya. Mulai dari lapisan masyarakat nih, sampai juga ke lapisan satgas dan lain-lain.
0: Bener.
1: Semuanya berjibaku untuk gimana caranya karhutla ini cepat selesai gitu loh.
0: Selain cepat selesai juga biar terdengar ya. Maksudnya aja upaya biar terdengar sampai ke skala yang lebih besar aja.
1: Ini sampai sekarang
0: effort banget kita
1: sampai
0: ya.
1: Sampai sekarang masih belum di.
0: Namun kita kayaknya sering deh kayak gini ini kejadiannya. Kayak waktu banjir.
1: Yes.
0: Itu kan parah juga banjir ya. Saya sampai di sosmed tuh sampai posting gambar hitam gitu ya.
1: Yes.
0: Karena waktu itu kan saya lumayan ya follower saya waktu itu. Semuanya tuh belum notice gitu. Kalau enggak digeruduk benar-benar gitu.
1: Karena sekarang bukan cuman Kalimantan, Sa.
0: Benar.
1: Sumatera juga.
0: Benar.
1: Papua juga.
0: Jadi susah ya.
1: Dan ini jadi masih belum dikategorikan sebagai
0: bencana nasional begitu ya.
1: National disaster.
0: Waduh, ini ya.
1: Jadi apa yang membuat
0: apa kriterianya
1: kriteria
0: ya?
1: Harus dibunyikan sebagai bencana nasional.
0: Bener.
1: Gitu loh. Karena menurut aku korbannya udah banyak banget nih, guys.
0: Korbannya
1: banyak
0: tuh
1: banget nih.
0: Ya, yang belum yang udahnya yang enggak di lapangan aja korban udah banyak,
1: yes.
0: Apalagi yang di lapangan ya,
1: aku
0: yang memadamkan ya.
1: Aku respect banget sama salah satu tim yang turun ke lapangan pada saat itu. Jadi ada satuan kepolisian juga yang ikut langsung terjun ke lapangan. Ada seorang bapak-bapak yang pada saat itu ada konten di Instagram tuh yang dia ngasih makanan buat para relawan kan. Di situ suara bapaknya serak banget.
0: Serak banget.
1: Serak. Kasihan banget bapaknya itu, sumpah.
0: Benar.
1: Kita jadi respect banget, Pak. Thank you banget
0: buat semua effortnya.
1: Buat semuanya, effortnya, semua lapisan.
0: Insya Allah, maksudnya gak sia-sia ya.
1: Benar.
0: Kalau di mata Tuhan tuh semua perbuatan baik luar
1: gak
0: biasa.
1: Ada yang
0: gak sia-sia.
1: Gak ada yang gak ada nilai.
0: Betul.
1: Semua perbuatan
0: ada nilainya.
1: Betul.
0: Sehat-sehatlah orang-orang baik, ya kan.
1: Yes.
0: Sehat-sehat dan berkah lah, Insya Allah.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kalau di dunia cewek-cewek ya,
1: yes,
0: sesuatu yang berbau kunat. Kamu tahu kunat?
1: Oke. Okay.
0: Bekas luka.
1: Bekas luka atau bekas gatel.
0: Momok yang sangat menakutkan. Tapi saya lumayan banyak kunat di dengkul. Jadi kenapa? Saya jatuh masa bisa 3 kali di tempat yang sama.
1: Maksudnya di tempat yang sama gimana nih?
0: Dengkul ini lagi, dengkul ini lagi, dengkul ini lagi.
1: Akhirnya menimbulkan kunat.
0: Kunat. Okay. Seperti itu, dan ngilangin bekas luka tuh benar-benar susah banget.
1: Contohnya ini kan, nih.
0: Mm-mm.
1: Ini kan dikira abis ditonjok kan.
0: Bener, apa itu luka ya?
1: Abis ini, apa tuh kemarin yang eksim.
0: Oh eksim.
1: Eksim tapi di bagian sebelah mata.
0: Bener.
1: Nih. Udah hilang eksimnya, tapi bekasnya
0: masih ada.
1: Bekasnya, ya tangan-tangan jahil.
0: Betul. Kalau cowok insecure nggak sih kayak gitu? Kalau cewek
1: insecure sih, karena bagian wajah kan.
0: Bener.
1: Jadi ya, banyak-banyak komentar yang ngeliat aja kenapa tapi sih ditonjok.
0: Oh, mesti ada pertanyaan.
1: Benar. Mama juga kemarin pas ketemu. Loh, mesti ditonjok kamu? Enggak ada, Ma. Ini mah bekas kemarin.
0: Benar.
1: Iya, gitu. Jadi kayak agak susah ya.
0: Benar.
1: Kalau ngilangin-ngilangin kayak
0: ngilangin-ngilangin
1: gitu.
0: Bekas-bekas
1: bener.
0: Luka. Kalau cewek-cewek kan selain bekas luka juga kalau sahabat suara ya yang tahu juga kalau cewek kan suka make up ya. Bahkan ada yang namanya color corrector di.
1: Oh gitu.
0: Jadi color corrector itu ada yang warna orange, ada yang warna ungu, ada yang warna hijau. Okay. Itu untuk menutupi dosa-dosa di muka. Buat ya. Kalau kata bahasa-bahasa cewek-cewek nih. Jadi kayak dark spot yang kayak di bawah mata, ini biasanya bisa pakai peach atau orange.
1: Oh gitu.
0: Jadi dipakai itu dulu sebelum pakai foundation. Jadi biar warna kulitnya itu setelah dikasih foundation, ada sektor-sektor yang tidak menjadi abu-abu. Misal kalau hitam gini kan, terus kita timpa langsung pakai shade yang enggak ada hitamnya nih. Kan ini putih nih misalnya ya.
1: Yes.
0: Ini di sininya hitam gitu. Itu bakal jadi kayak abu.
1: Oh.
0: Endingnya. Makanya orang-orang suka pakai color corrector dulu, timpa dulu nih yang orange. Kalau misalkan ada hyperpigmentasi, misalnya abis jerawatan kan bisa ada tuh kayak hitam gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu biasanya orang pakai yang hijau misalnya gitu.
1: Hijau.
0: Yang hijau. Ketika di blend ya dia warnanya hijau, tapi ketika ditimpa dengan foundation, wah,
1: hilang.
0: Mulus itu.
1: Hilang.
0: Jadi kalau dari jauh memang tidak memperbaiki ini ya, memperbaiki keadaan kulit kita, tapi secara keseluruhannya ketika dipandang begitu itu jadi rapi.
1: Oh.
0: Gile teknik-tekniknya. Bagus. Itulah kenapa para wanita itu sangat suka dengan makeup. Walaupun cowok-cowok suka bilang apa? Aku suka yang natural. Tapi buat cewek-cewek, natural itu mah.
1: Itu. Apalagi buat kami-kami para bapak-bapak yang setiap kali tiba-tiba mengirim
0: apa? Barcode?
1: Barcode atau tiba-tiba ada screen capture yang tolong bayarin ini.
0: Iya, itu sering.
1: Harganya
0: ya.
1: Harganya berapa sayang? Segini.
0: Tapi kadang perempuan-perempuan tuh kayak gak berasa ya dia. Apalagi kalau mau bawa ke toko-toko kosmetik. Dari dulu nih, saya kan dulu pernah siaran sama Maya Dahlia kan ya. Jadi Maya selalu cerita, aduh kacau gue kalau masuk kosmetik ini gitu. Kayak itu zaman dulu tuh. Minimal udah 500.000 abis minimal.
1: Minimal ya. Apalagi juga kan lagi aktif-aktifnya.
0: Oh nge-MC apa segala macam, kita nyanyi begitu-gitu kan. Ambil masuk kasir. Ah, 500.000 hilang lagi nih. Tapi semua tuh kayak perlu gitu loh, Di.
1: Dan itu juga emang perlu banget sih buat kita sebagai entertain.
0: Bener, cowok juga.
1: Terus ada bedak lah.
0: Bedak, buat touch up dikit.
1: Iya, tipis-tipis biar
0: tipis-tipis.
1: Gak kalian
0: milau. Minyar-minyar gimana gitu.
1: Minyar gimana gitu ya kan.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Suara warga Indonesia.
4: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Aduh, hari ini sih mau lihat dari interaksi warga-wargi TikTok ya.
0: Thank you banget ya.
1: Thank you banget, sangat apa ya, atraktif aktif banget.
0: Aktif dan juga apalagi kalau ngomongin cute.
1: Sangat akrab lah gitu ya dengan keseharian
0: luar biasa
1: kita ya.
0: Tapi sahabat suara, yang pasti kembali lagi buat kamu yang kayaknya juga pengen coba buat jalan-jalan ya.
1: Benar.
0: Atau apalagi ini kan lagi banyak film-film baru juga.
1: Cobalah ya.
0: Coba buat kalau kamu misalkan kayaknya udah ngerasa kayak nge-stuck, kayak bete atau gimana gitu, cobalah buat
1: keluar rumah
0: tapi jangan yang terlalu himat-himat juga. Tapi maksudnya inilah ya keluar sih, rumah.
1: Bener.
0: Tapi self reward, claim self reward kamu atas segala kelelahan dan kecapean kamu, guys.
1: Bener.
0: Jadi kayak at the same time,
1: betul.
0: You have to be a human being.
1: Betul, tetaplah ya.
0: Yes.
1: Maksudnya kita sebagai manusia aja.
0: Benar.
1: Lagian juga ternyata kunci sehat juga di mengelola stres.
0: Benar.
1: Jadi kita butuh hiburan. Carilah hiburan-hiburan yang bisa bikin kamu rileks, bisa bikin kamu jadi nyaman.
0: Benar.
1: Salah satunya mungkin nonton film. Apalagi kan karena memang ini asap karhut lah ya.
0: Yes.
1: Kayaknya aktivitas di dalam ruangan lebih bagus.
0: Lebih bagus.
1: Daripada di luar.
0: Wow, Jermol hebat. Mall.
1: Wow.
0: Seru dong.
1: Pasti suka dong suka. Ownernya. Saya aja suka. Kalau pedag laku dong orang-orang pasti berbelanja deh.
0: Rame dulu.
1: Rame, meramaikan tempat itu.
0: Tuh.
1: Itulah sahabat suara, terima kasih banyak atas dedikasi kamu juga nih dari jam 7 sampai jam
0: 11
1: ya.
0: Best. Udah gak kerasa hari Kamis aja ya, Beb.
1: Makanya sih menurut aku hari ini makin cepet aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu.
0: Besok Jumat lagi.
1: Bener.
0: Ketemu Sabtu
1: Minggu
0: lagi.
1: Saking apa? Saking serunya.
0: Ah, itu dia.
1: Manis,
0: nikmati pekerjaanmu ya,
1: bener.
0: Beb.
1: Oke, cuap-cuap aja.
0: Oke deh. Kalau gitu sama suara, thank you banget buat kamu yang udah denger kita. Sampai jumpa besok kembali bersama Ardian Kamer juga Seisa Putri.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Bye.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Isuara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
5: Isuara.
4: Suara warga Indonesia.
5: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan Anggoro menemani kamu kembali sahabat suara. Kita ada di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. 5 lagu pertama seperti biasa menemani siang kamu, ini dia. Akhirnya Bernadia berkolaborasi dengan Pamungkas. Kemarin juga sempat dengan Perunggu. Kali ini Pamungkas lagi nih diajakin untuk membawakan lagu terbarunya, Lebih Beruntung Sedikit.

0: Lalu juga ada Alisa Dira. Mungkin sahabat suara lagi punya planning ya untuk meluluhkan hati seseorang. Coba deh dengerin lagu terbaru Alisa Dira, Strategi Memilikimu.
1: Ku jemput kau di bandara jauh sebelum kau tiba.
0: Adriana Halim kemarin juga sempat berkolaborasi dengan beberapa musisi dan singlenya juga bikin sendiri gitu ya. Boom banget. Apakah mencoba peruntungan lagi? Lagu terbaru Adriana Halim, Kita Yang Mesra.

0: Ini alumni dari jebolan Indonesian Idol ya, sahabat suara ya. Kali ini Leodra merilis lagu tentang percintaan, Pintu Hati. Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu dari suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama dulu ya, sahabat suara.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Gimana siangmu sahabat suara? Apakah kurang semangat? Biar tambah semangat lagi mendengarkan lagu terbaru dari musisi Indonesia. Ini dia 5 lagu terakhir.
1: Untuk sekarang sampai selamanya.
0: Ada Caleb J yang memang di tahun ini sangat sering sekali ya merilis single-single terbarunya. Apakah

musisi yang dinantikan untuk berkolaborasi yaitu Yura Yunita bersama It Gitaf. Dimana Yura Yunita ini punya vokal yang cukup khas ya, sahabat suara, dan juga It Gitaf mempunyai lirik-lirik lagu yang sangat berirama, sangat senang untuk didengarkan. Kali ini mereka berkolaborasi untuk

Lalu juga ada Farah Hilal membawakan lagu terbarunya Untuk Apa. Di lagu yang ke-9 ada musisi Teru Cira, ya sahabat suara, dengan lagu terbarunya Nula.

0: dan sahabat suara mungkin yang lagi kangen dengan seseorang, rindu, khawatir, coba deh dengerin lagu terbarunya dari Ale, Apa Kabarmu.
1: Kamarku harum wangi tubuhmu.
0: Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu beri suara Banjarmasin. Terima kasih buat kamu yang selalu dengerin di jam 11 sampai jam 12 siang ini. Jaga kesehatan ya sahabat suara, kemana-mana pakai masker, kalau bisa yang tebel, double, triple gak apa-apa ya. Apalagi pakai masker N95 itu bagus lagi ya kalau kamu punya. Terus juga jangan lupa makan, konsumsi vitamin, minum air mineral yang banyak, dan jangan lupa juga disempat-sempatin berolahraga ya sahabat suara. Tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang, selamat beraktivitas.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz seperti biasa sudah hadir kembali hari ini untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Di balik semua petanda, masihkah ada celah?
3: Emang kalau ada satu hal yang kita rasa itu bisa menjadi sebuah clue atau tanda, sahabat suara, harus kita perhatikan sekali. Apalagi kalau dari awal gelagatnya udah aneh gitu ya, dari pergerakannya dan lain sebagainya. Ini kalau sahabat suara lagi dengerin, Farah nih ngomongin apa sih? Ngomongin itu loh, orang-orang yang akhirnya

bencana. Aduh, yang ada-ada aja ya. Setiap hari selalu ada gebrakannya. Kita kepedihan belum beres, tapi hal-hal segini yang model-modelannya bikin kesel selalu muncul gitu. Udah ada kabar juga ya, beberapa orang, kurang lebih ada 5 katanya, tersangka korupsi dana kebencanaan BNPB ini udah diamankan. Terus sekarang lagi dalam pemeriksaan gitulah sahabat suara. Ntar update-nya seperti apa kita bahas, boleh lah ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu nih, Kalib J di balik pertanda udah ngantri di 10 lagu keren. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau kasih satu lagu yang judulnya sangat mewakilkan perasaan kita semua pastinya ya, yang kita mau kasih tahu ke orang-orang yang korupsi. Satu lagu dari Meli Guslo, Di Mana Malumu.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Glenn Fredly. Sekali ini saja. Aduh, wow-wownya itu yang gak bisa dilewatkan sahabat suara dari lagu ini ya. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan. Bagaimana situasi mood hari ini sahabat suara? Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi di kondisi yang kayak, aduh gue gak mood ngapain-ngapain lagi, terus kayak ngantuk, gak apa-apa banget. Karena kita sebagai manusia gak harus selalu semangat, ingat itu ya. Kita perlu kok yang namanya menikmati fase-fase lelah, fase-fase gak mood, itu gak apa-apa banget, gak usah di-deny gitu. Tapi memang ketika ketemu sama orang di sekitar kita, jangan sampai mereka terdampak gitu. Gimana caranya itu dipikirin bareng-bareng deh yuk sahabat suara. Karena emang cukup relate ya sama keadaan sekarang bagi saya gitu. Nih kayaknya Kamis ngantuk banget gitu, tapi karena ketemu sama sahabat suara jadinya is very very semangat kembali. Sambil juga mau lanjut nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya sahabat suara. Kita karaokean lagi abis ini ya. Jadi pastiin kamu di sini. Oh iya, selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping bisa langsung aja meluncur. Itulah dampak dari Sleepy ya. Meluncur ke TikTok isuara.network. Kita karaokean aja biar gak ngantuk deh nih. Satu lagu dari Run hanya untukmu.

That was satu lagu dari Monita Tahalea dengan Ingatlah. Baru saja menemani siangnya kamu di 10 lagu keren sahabat suara. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan pastinya sambil nemenin harinya kamu yang lagi suntuk, yang lagi bete, yang lagi gak mood. Yuk merapat yuk, karena kamu tidak sendiri. Marilah kita nikmati kegak moodan ini gitu ya. Kayak ngerasa aduh gue lagi draining banget, overwhelm banget. Itu manusiawi sahabat suara. Jadi marilah kita nikmati ke-overwhelman itu. Jangan di-deny, karena kalau di-deny itu belum beres, nantinya malah akan berlarut-larut. Makanya abis ini kita karaokean lagi aja ya, satu lagu dari Reza Artamevia dengan Dia.

0: dengan bye-bye. Tapi kita jangan saling bye-bye dulu, sahabat suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Dengan lagu-lagu enak juga masih bakalan ngantri untuk dimainkan. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, gak ganti frekuensi, please. Tapi gak apa-apa juga sih kalau mau sesekali, tapi sesekali aja gantinya. Abis itu balik lagi ke Iswara ya, karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin siangnya kamu. Sekali lagi, selain nemenin di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Bisa langsung meluncur ke iswara.network. Sebentar lagi bakal ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Menemani kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Isuara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke isuaranetwork.com/streaming.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara itu dia Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ih, judulnya pas banget sama keadaan kita sekarang ya. Karena kita sedang melewati berdua lagu-lagu yang sebelumnya kita dengerin loh, sahabat suara. Selain nemenin kamu sekali lagi di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok, jadi bisa langsung merapat ke isuara.network ya. Sambil sebentar lagi di jam 12 kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Wih, nanti banyak deh hal-hal yang pengen saya tanyain langsung ke Andovi ya. Kalau misalkan sahabat suara juga pengen bertanya gitu terkait dengan film yang sebentar lagi akan bisa ditonton bareng-bareng di semua bioskop kesayangan kita gitu, kamu tungguin aja nanti jam 12 atau bisa langsung juga standby-nya di TikTok ya, isuara.network.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

Siapa? It's your time to play. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar. Jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul. Minum-minum,
2: iya, tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, temboknya nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayi. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Super Soccer Euro Futsal Championship 2026 resmi mencapai puncaknya di Gor Ken Arok. Juventini Tangerang menjadi yang terbaik di kategori fans club setelah

0: Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
1: Suara Fakta.
0: Ledakan dahsyat terjadi di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Sebanyak 13 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Ledakan terjadi pada Rabu 14 Oktober sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Polisi memastikan ledakan bukan dari bom, melainkan ditemukannya tabung gas etilen sebesar 52 kg. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara, di jam ini, jam kedua barengan sama Farah. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Jadi kurang lebih ini filmnya menceritakan tentang seorang pejabat yang tahu-tahu kena kutukan. Akhirnya pejabat ini membongkar segala hal tanpa ada saringan gitu ya. Gak disaring tuh selama masa kampanye pencalonannya sebagai calon gubernur katanya. Oh, ini berarti calon pejabat ya sahabat suara. Detailnya seperti apa filmnya, hal-hal apa aja yang menjadi fun fact dari film Bapak Paling Jujur gitu ya. Nanti kita akan kupas tuntas bareng sama Andovi. Ya sebentar lagi bakal ngobrol bareng sama kita di siang hari ini. Tapi sambil menantinya, saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Andin dengan Milikmu Selalu.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita kehadiran cast dari film Bapak Paling Jujur. Ada Andovi dan juga Naila.
1: Hai.
0: Selamat siang. Luar biasa. Hari ini udah tayang filmnya ya.
2: Hari betul, ini hari perdana
0: ya. Luar biasa. Tadi sempat juga aku sounding gitu ke sahabat suara yang pastinya mungkin udah pada ngeh juga tentang film ini. Aku udah nonton trailernya juga. Pas nonton kayak, aduh relate banget kayak di mana gitu deh. Coba aku mau tanya. Karena aku kayak ngerasa relate, tapi aku kayak buntu. Itu kayak di mana gitu. Tapi boleh nggak diceritain sebenarnya secara idea gitu ya? Ini bagaimana akhirnya pertimbangan kamu? Oke deh, kayak ceritanya kayak gini aja deh. Gua angkat ya. Nih filmnya.
3: Sebenarnya ini premis cerita kan, ini kan cerita yang diadaptasi dari film Brazil.
1: Diadaptasi.
0: Oh,
1: kak.
0: Ada film Brazil. Yeah.
1: Di Brazil.
0: Oh, di Brazil. Ya. Itu tadi. Oke, makasih iya, jawabannya.
3: Jadi kalau ini kayak negara mana ya? Brazil.
1: Brazil. Oh, gitu. Yeah. Oke.
3: Okay. Ini dari film Brazil yang yes. Tahun 2014 namanya Honesto Candidato, The Honest Candidate.
0: Ah, right? Oke. Okay.
3: So, ceritakan tentang kalau di Brazil seorang calon presiden yang tidak bisa bohong.
0: Alright.
3: Tidak, di tengah masa kampanyenya gak usah bohong. Laku di Brazil, Korea juga remake di tahun 2019-2020.
1: Yes.
3: Okay. Abis Korea remake, Indonesia remake tentu dengan judul Bapak Paling Jujur.
0: Oh.
3: Bedanya kalau di Brazil sama Korea presiden, di sini gubernur.
0: Oh gitu.
3: Ya karena begitulah.
0: Oh
3: nah,
0: iya iya.
3: Jadi
0: oke, okay, tapi kan ini remake ya.
3: Betul.
1: Iya, remake.
3: Okay. Tapi remake secara premis.
1: Yeah.
3: Karena
1: okay.
3: Premisnya adalah apa yang terjadi ketika seorang calon presiden atau gubernur, gue berperan sebagai Jonas Prakoso, sang calon gubernur, di tengah masa pilkada tiba-tiba dikutuk. Di tengah masa kampanye dikutuk, tidak bisa bohong. Makanya Bapak Paling Jujur.
0: Oh, wow, luar biasa. Tapi kan gitu. Pasti banyak hal-hal yang akhirnya digeser ke point of view-nya orang Indonesia.
3: Pasti,
0: ada perbedaan kan?
3: Ya.
0: Hal apa aja yang paling, ya ini tanpa bermaksud spoiler juga gitu, Fi. Apa yang menurut lo, ini kurang Indonesia nih. Bagian-bagian ini nih harus dibikin Indonesia banget gitu.
3: Tentu secara relatability dan kalau kata Fajar Nugroho sutradaranya, memori peristiwa Brazil kan beda.
0: Iya betul.
3: Kalau nonton video film Brazil dan film Korea, pasti akan ngomongin apa yang terjadi di sana.
0: Iya, yes, of course.
3: Contoh ada skandal apa di Brazil, dibahas di Brazil, di film Brazilnya. Tentu kalau kita ngomongin skandal di Brazil di Indonesia nggak masuk akal dong.
0: Benar, nggak make sense, kita nggak relate.
1: Oke.
3: Bukan gue bilang berarti kita bahas skandal. bukan seperti itu sahabat suara ya.
0: Enggak. Tapi nggak ada yang bahas ke situ kok.
3: Oh.
0: Jadi kalau yang kepikiran itu ya udah pikirannya
3: ya,
0: sendiri.
3: Iya, salah anda.
0: Aja.
3: Jadi itu kulturnya budaya sangat Indonesia. Apalagi soal Naila di sini berperan sebagai Una, sebagai seorang wartawan Gen Z, sebagai jurnalis.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
3: Dan itu tuh sangat menarik kan, dia sebagai wartawan Gen Z ingin menyelidiki seorang Jonas Prakoso tuh seperti apa sebagai calon gubernur.
0: Iya. Yang kayak kalau nggak salah tadi ada kayak titipan-titipan apa gitu ya, berita-berita apa gitu.
1: Iya, karena kan kayaknya mungkin itu juga yang bisa dibawa kali ya. Kalau sekarang nih jadi wartawan agak susah
0: okay.
1: Untuk tetap bisa idealis karena ada aja titipannya.
0: Titipannya maksudnya oleh-oleh gitu. Oh, loh, sahabat-sahabat. Emang apa sih titipannya dari tadi kayak pada deg-degan aja, santai aja. Ya kan kita juga kadang kultur kita juga suka nitip oleh-oleh apa segala macam gitu.
1: Bener.
0: Nah, kalau ngomongin tadi kan mengadaptasi gitu. Bagaimana secara proses penulisan kemudian akhirnya diimplementasikan ke area yang ada di Indonesia? Sejauh kemarin tuh gimana, Fim? Artinya kan di kita kan isu-isu kayak gini juga cukup jadi perhatian gitu ya. Bagaimana tuh?
3: Jadi prosesnya adalah ketika produsernya Pak Aura membeli lisensinya dari Brazil. Dia melewati proses penulisan dengan Rino Sarjono, penulisnya.
0: Okay.
3: Dan ada sutradara juga, Fajar Nugroho. Nah, mereka bertiga tuh triangle produser penulis sutradara melakukan itu. Baru mereka cari pemainnya, yaitu gua.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi mereka tuh udah nulis adaptasi, mereka itu keputusan mereka. Saya hanya pemain di sini, teman-teman.
0: Sekali lagi ya, hanya pemain ya.
1: Pemain aja. Nah,
3: sahabat suara, kalau Anda merasa di gimana? Saya hanya pemain.
0: Oke. Okay.
1: Kita menjalankan yang ada di skrip.
0: Ya, kalau kamu ngerasa kayak ih, ini apa sih maksudnya? Berarti kamu berdua nih aktingnya bagus banget. Iya kan?
3: Gitu.
0: Tapi berarti secara proses tuh lu dipilih kah atau ada?
3: Iya, jadi kebetulan gua lagi
0: casting,
3: ketemu di Jogja Film Festival sama gua lagi ada acara di sana, tiba-tiba ketemu sama produsernya. Terus produsernya orang ngomong, Andovi, lu cocok jadi peran sebagai calon gubernur yang gak bisa bohong.
0: Oh oke, okay. Langsung lo ditembak gitu, terus lo gimana?
3: Gua langsung terima, karena mungkin sahabat suara mungkin bagi yang gak tahu, gue kan sering main sebagai calon presiden di Epic Rap Battle.
0: Di
3: gue pernah bikin DPR musikal, polarisasi musikal. Jadi gue emang selalu dari dulu main sebagai calon eksekutif.
0: Yang calon-calon gitu deh.
3: Ya, mungkin itu kacamata produser kayak, oh, Dufi jadi calon presiden atau gubernur cocok lagi nih gitu.
0: Relate. Nah, kalau Naila gimana?
1: Kalau aku prosesnya tetap dari casting, cuman emang dari awal aku dikasih sinopsisnya, dikasih skripnya, menurut aku inilah saatnya.
0: Ini saatnya gue bersuara. Inilah
1: saatnya aku main film komedi.
0: Oh, kasih arah sih itu.
1: Kirain aku baru pertama kali kan.
0: Oke. Oh, ini komedi sih memang komedi. Genre ya.
1: Komedi.
0: Walaupun bikin deg-degan juga gitu sama suara ya. Tapi jangan deg-degan, santai aja. Sesantai kita siang hari ini lagi ngobrol-ngobrol soal film Bapak Paling Jujur, di mana hari ini sudah bisa kamu saksikan juga di bioskop. Jadi mungkin nih abis beres dengerin obrolan kita bisa langsung cek di
3: beli tiket
0: online atau langsung melipir aja ntar ke bioskop kesayangan kamu juga bisa. Sambil lanjut lagi mau nemenin kamu siang hari ini, sebentar lagi juga kita akan lanjut obrolan ya sahabat suara, tapi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana. Satu lagu dari Nuh dengan Teruntuk Mia, lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih barengan dengan Andovi dan juga Naila dari cast film Bapak Paling Jujur. Luar biasa, sekali lagi hari ini sudah bisa ditonton di sinema-sinema terdekat.

0: dari lokasinya Sahabat Suara gitu ya, karena harusnya sih ini bisa menjadi refreshing choice gitu ya, di tengah sekarang tiap hari beritanya bikin pushing, jadi kita harus refreshing dengan nonton. Betul. Ini
1: tertawalah
0: bener, karena ini genrenya sekali lagi komedi,
1: drama komedi.
0: Tadi ngobrol juga sama Sahabat Suara di TikTok gitu ya, bahwa ternyata udah banyak banget yang menantikan jogetannya Andovi sebagai calon gubernur ya di film ini, terus jogetan dari calon 02 gitu
1: di
0: jogetan,
1: film nah,
0: di film. Loh, kan ini lagi bahas film.
1: Santai aja.
0: Tapi kalau ngomongin tentang proses syutingnya gitu ya, kan lo di sini berperan sebagai sosok gitu yang akan menjadi atau menjabat. Lo menggunakan atau mereferensikan siapa akhirnya yang lo pilih sebagai karakter itu?
1: That's a great question. Gue diarahin sama sutradara untuk tidak referensiin siapapun. Yang harus gue tahu tuh inti dan tujuan karakter gue. Gue calon gubernur yang pengen menang. I will do everything untuk menang. Nah mungkin metode-metode untuk cara menangnya mungkin kalian masa mirip
0: dengan tapi siapa dari, gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi dari gue sendiri, gue gak pernah kayak, oh gue main sebagai A, sebagai B, sebagai C. Tujuan gue jelas, gue mau menang. Kalau gue menang harus bagi-bagi sembako, ya udah. Kalau gue menang-menang harus joget, ya udah. Gue ngikutin kemauan gue untuk menang itu. Tapi gue gak pernah ditugaskan sama sutradara ini ya, enggak. Mungkin peristiwanya yang mungkin sedikit mirip. Motivasi karakter gue enggak. Motivasi karakter gue sangat simpel, gue mau menang no matter what.
0: Nah lo gimana cara mengembangkan si karakter yang lo perankan ini?
1: Itu gue malah reading lama. Gue reading lama sama Ben Bening, acting coach gue. Gue reading lama karena gue harus membedakan, kan ada dua titik penting. Jonas ketika bohong, Jonas ketika dikutuk. Ini dua Jonas yang berbeda. Ya, Jonas yang pertama tuh pragmatis banget. I don't care, I'm gonna win. Gue bakal menang voting gue. Pas Jonas jujur, otak gue mau bohong, tapi hati gue gak bisa. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Dan itu di capture ketika gue lagi kampanye pertama kali. Ada Una, ada Naila yang bebas sebagai wartawan. Dia bingung, lah kok Pak Jonas kena kayak kampanye biasanya. Dia ngomong,
2: Dia beda gitu.
1: Itu yang dua itu yang berbeda di situ.
0: Tapi susah gak secara prosesnya sampai akhirnya oke nih udah ketemu nih karakter
1: susah.
0: Yang
1: karena it's very physical, capek. Karena ibaratnya gini, kalau gue mau ngomong hari ini you look great, tapi misalkan enggak, hati gue pengen ngomong, oh ya yeah, you look, otak gue pengen biar kita aman, you look great, tapi kan jujurnya kan enggak, jadi gue kayak, yeah you look so, karena gue nahan, karena gue mau bohong, tapi karena kutukan magis ini,
0: gue nggak bisa bohong, jujur.
1: Itu yang gue benar-benar.
0: Ya lo,
1: bener-bener fisikalnya, sampai gue ngeden.
0: Dan itu sebenarnya udah di trailer juga kan, bisa dicek ya, Sahabat Suara. Wow, sisi itunya justru.
1: Betul.
0: Kalau Naila gimana? Secara proses gitu kan ini jadi pewawancara, jadi, wartawan gitu
2: Gen
0: di.
2: Gen Z.
0: Ya, Gen Z pula gitu kan. Gimana tuh?
2: Kebetulan kalau aku lagi-lagi memang gak dikasih sosok, cuman untuk akunya sendiri aku ada riset ke beberapa orang, ada salah satunya memang beliau terkenal juga di sosmed sebagai wartawan Gen Z, dan aku beneran DM untuk kayak nanya-nanya sedikit lah tentang wartawan Gen Z ini kira-kira gimana,
0: point of view, POV jadi POV,
2: point of view. Terus menurut aku yang menarik dari gimana Una ngelihat Pak Jonas ini adalah justru ironik, kenapa? Karena sekarang kok jujur itu malah jadi kutukan ya? Kok bisa kayak orang jadi jujur itu malah jadi kutukan? Bukannya itu harusnya kita punya, bukannya itu bare minimum.
0: Bare
1: minimum.
0: Wow, it's very gong. Harus ada ting-nya dulu tuh. Iya, karena kan sejauh yang kita tahu gitu ya, kalau ngomongin kutukan tuh adalah konotasinya negatif. Ini kok jujur malah jadi kutukan gitu ya. Bagi beberapa area gitu di film ini. Ini radio kita bersama milik kantor ya, tolong gitu ya.
1: Sahabat Suara. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Nah, itu yang sekarang lagi dengerin kita sih hari ini.
1: Oh, halo
0: kita
1: semuanya rilis. Bandung. Gue tadi denger ada beberapa tempat Banjarmasin full, betul hari pertama.
0: Cool.
1: Jadi Banjarmasin full, Makassar juga jadi shout out to Banjarmasin.
2: Thank you
1: so much. Medan juga tadi gue ada banyak orang nonton hari pertama di. Thank you so much kepada semua penonton di seluruh Indonesia.
0: Luar biasa ya. Thank you. thank you. Dan masih bisa loh, ini bisa buy one get one juga mungkin masih
1: hanya
0: ada ya
1: hari
0: promo
1: ini.
0: Hari ini ya itu bisa didapatkan terus, bisa langsung dicek gitu. Nah tadi ini ada pertanyaan juga dari sahabat suara, misal kejadian bapak paling jujur beneran gitu terjadi di dirimu, mungkin nanti masing-masing ya dari Andovi dan juga Naila, apa yang bakal dilakuin?
2: Wow.
1: Naila duluan deh.
2: Kalau aku, tapi sejujurnya aku tuh tipikal orang yang gak bisa banget bohong sebenarnya, karena pasti akan kayak deg-degan dan akan ketahuan ujung-ujungnya.
0: Oke, secara jadi, gestur dan lain sebagainya gak bisa tuh.
2: Iya, jadi kayak sebenarnya beberapa kali misal konteksnya sama orang tua, sama mama, aku ada tipikal orang yang lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Okay.
2: Jadi bukan yang nggak jujur, cuman belum jujur aja gitu.
0: Karena daripada ntar makin repot gitu ya nantinya aja gitu minta maaf.
2: Jadi kayaknya, aduh, ya memang bakal jadi susah sih sebenarnya.
1: Kalau gue disuruh jujur 24 jam, kayaknya gue bakal nggak pergi dari rumah deh. Gue bakal diem aja di rumah.
0: Daripada jadi masalah
1: iya,
0: gitu
1: masalah,
0: ya.
1: Gue diem di rumah. Ya tidur aja di rumah. Gue nggak mau kemana-mana.
0: Bener juga sih, bener. Tapi menarik juga ya. Kayaknya memang dalam hidup kita nggak usah ngomongin lingkup yang lebih besar dari yang area paling kecil aja di circle utama. Kalau misalkan di situasi tertentu pasti kita ada, kalau dibilangnya white lies.
2: Yes, white lies.
0: Padahal bohong aja nggak ada white ya.
1: Yeah.
0: Itu cuma nyari aja gitu. Tapi emang susah tuh. Thank you Clifford Fine by the way pertanyaannya, dan pastinya abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dovin dan juga Naila ngomongin tentang film Bapak Paling Jujur di Iswara. Jadi pastiin sahabat suara di sini aja nggak kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu. Saya memainkan dulu satu lagu dari Dewa 19, Aku di sini untukmu.
1: Wah.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Suara Warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ngobrolin film Bapak Paling Jujur bersama cast-nya yang adalah Andovi dan Naila.
1: Yeay, sahabat Suara.
0: Masih ada di Suara siang hari ini karena sebentar lagi bakalan movie, apa tadi istilahnya?
1: Cinema Visit.
0: Kita
1: bakal ke Plaza Senayan, ke Bekasi hari ini, besok. Ya, silakan cek Instagram Bapak Paling Jujur.
0: Nah, mumpung masih di sini, kita mau ngobrol lagi gitu. Betul. Kan. Kalau dari POV masing-masingnya setelah memerankan karakter masing-masing di film ini, apa value yang teman-teman baru dapetin setelah ada di film ini?
2: Value, mungkin kalau misalnya dari aku belajar banyak banget tentang karakternya Una. Karena Una ini sangat kritis dan berani untuk bersuara. Okay. Jadi itu sih yang aku ambil, dan menurut aku salah satu alasan kenapa aku ingin ada jadi bagian dari film ini adalah ya dimana lagi bisa menertawakan dan ya bisa apa ya, jadi momen yang lucu tapi kok satir gitu.
0: Disinilah gitu. Disinilah, ya wadahnya
2: kan
0: buat eksplorasi
2: lagi-lagi drama komedi. Tapi mungkin ceritanya yang cukup relate dan dekat itu sih.
0: Oke, kalau Dovi?
1: Gua ini sangat dekat di film ini, sangat dekat ke gua. Dari dulu gua selalu bersuara lewat karya gua. Dan walaupun di sini gua hanya sebagai pemain, gua selalu merasa entertainment, ketawa-ketawa boleh, tapi it makes you think whatever it is. Dan salah satu pesan yang paling gua dapet setelah gua nonton gala premiere adalah, damn, gua jujur atau enggak sih? Kayak honestly, okay, sama ini selalu minta pemimpin jujur, apa leader jujur. Are we honest with ourselves? Masa orang-orang lain? Are we honest with ourselves? Dan itu yang menurut gue salah satu pesan yang paling penting di film ini.
0: Okay, jadi kita harus berkaca di diri kita dulu gitu ya, dengan diri kita dulu sebelum akhirnya nyap-nyap ibaratnya ke orang lain. Betul. Gitu ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau harapan dari kamu masing-masing gitu terhadap orang-orang yang nantinya menonton film ini tuh apa sebenarnya? Di situasi seperti sekarang ya.
2: Udah pasti harapannya ya untuk jujur ya. Karena itu tema dari film kita, untuk jujur sama diri kita sendiri ataupun jujur ke orang lain. Dan ya itu yang tadi aku bilang, satu yang aku ambil dari karakternya Una, untuk bersuara sih. Karena rasanya di era sekarang maksudnya kayak sesimpel cuman add to your story, menurut aku itu udah sangat berpengaruh gitu. Bare minimum ibaratnya. Okay. Bare minimum tapi sangat berpengaruh. Jadi yes,
0: sebenarnya pergerakan sekecil itu tuh bisa berpengaruh gitu ya.
1: Iya. Sama, I mean I agree with Naila. Bersuara dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Right, sometimes we feel that untuk bersuara itu harus gede.
2: Yeah.
1: Right, sometimes it starts small. Dan menurut gua, at the end of the day, it is a comedy movie, it's an entertainment. I want you guys to just to laugh and enjoy. Kadang-kadang nggak masalah kok kita enjoy. Walaupun setelah enjoy, kita juga tetap peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia.
0: Yes, of course ya. Itu nomor satu, sahabat Suara. Artinya ketika kita menikmati sesuatu, bukan kita gak peduli sama hal-hal lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Sekali lagi, film ini sudah bisa dinikmati mulai hari ini di bioskop-bioskop, entah yang kamu sayang atau gak sayang ya. Karena biasanya gitu, bioskop kesayangan kamu. Sebenarnya aku gak sayang sih sama bioskop itu, tapi kamu mau nonton, gak apa-apa, aman aja ya. Bisa langsung dicek aja. Dan mungkin masih kedapatan promo buy one get one nih. Gitu ya. Ada lagi mau disampaikan ke sahabat Suara siang hari ini, silakan.
1: Teman-teman, sahabat Suara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Let's go.
0: Let's go. Thank you banget, Andovi.
1: Terima kasih. Naila. Thank you so much.
0: Selamat bermuter-muter ya hari ini, dan pastinya semoga film ini sukses dan juga berdampak ya ke semua yang menonton, punya value yang dibawa gitu. Enggak cuma terhibur tapi banyak juga yang akhirnya terbuka secara entah apapun itulah. Jadi biar bisa makin baik lah nih kita ke depannya supaya kita menujunya benar ke emas, gak kecemas.
3: Memainkan musik pilihan. Di Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Baca cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih, nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celah dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung
1: loft udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Ya, cebok mau belakangan.
0: Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Virus di Suara. Itu dia satu lagu dari Samson, Dengan Nafasmu. Baru aja menemani siangnya sahabat suara di jam terakhir kebersamaan kita ini. Dan saya menantikan untuk kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja. Mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih akan sampai jam 2. Sekarang baru jam 13.06. Jadi 54 menit lagi sahabat suara. Santai aja, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014, berwhatsappan Ria, atau langsung aja meluncur ke TikTok iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, saya mau memainkan lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Kita karaokean siang hari ini ya, di lagu Shilon 7 Kita.

0: Los Elemen, Pergilah Adinda. Satu lagu tulisan tahun 2001, sahabat suara. Baru aja nemenin siangnya kamu. Seperempat abad umurnya lagu ini, tapi luar biasa sampai sekarang didengerin tuh masih menyayat hati sekali. Tapi tadi sambil ngobrol juga sama sahabat suara di TikTok ya, kalau saya menjadi orang yang ada di lagu ini sebagai adindanya gitu ya, disuruh pergi setelah saya dengar lagu ini, kayaknya saya gak jadi pergi, sahabat suara. Karena kayaknya aku gak jadi pergi deh, soalnya kamu tuh ikhlas banget. Karena saking ikhlasnya, gak apa-apa aku di sini aja. Kalau sahabat suara gimana? Misalnya nih dibikinin lagu gitu kan sama orang yang mengikhlaskan kamu pergi dari hidupnya gitu. Terus lagunya kayak gini, kayak yang di Elemen tulis gitu. Kira-kira bakalan tetap pergi atau enggak? Kalau saya sejujurnya enggak ya. Luar biasa banget tapi lagu dari Elemen ini, walaupun rilisan 2001, tapi sekali lagi bisa relate sampai hari ini. Gokil, lintas generasi banget lagunya. Sama seperti sahabat suara yang mendengarkan siaran Faras yang hari ini, walaupun kita lintas generasi, tenang, kita bisa tetap nongkrong bareng di sini seru-seruan ya. Jadi gak perlu khawatir ya, aku udah kepala 4, aku udah kepala 5, kepala naga. Jangan dong, kalau kepala naga repot ntar ya. Gak apa-apa, santai aja. Kita happy-happy dengan playlist yang udah disiapin juga. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung pula ke 0816 114 1014. Ada Rahmat Juli dari Karawang. Rahmat Juli, apa kabar nih? Baru bergabung kembali di siarannya Farah ya. Katanya mau request lagu Alika, Aku Pergi. Salam-salam buat sahabat suara dimanapun berada. Semoga sehat selalu katanya. Terus ada juga dari Medan, ada Raja. Medan sedang tidak baik-baik saja, kabut asap mulai tebal, kalau bawa motor mata perih, gak kebayang yang di Palangkaraya dan Kalimantan gimana. Mari kita doakan semuanya akan terlindungi dan sehat-sehat saja. Begitu juga untuk karhutlanya kita, doakan agar bisa cepat tuntas. Pastinya dong Raja ya. Pokoknya sekali lagi, dimanapun kita berada sahabat suara, dengan kondisi seperti sekarang ini, pastinya simpati, rasa simpati dan empati kita tuh udah full banget, mentok banget gitu ya. Dan doa terbaik juga pastinya untuk semua saudara-saudara kita yang terdampak bencana apapun bentuknya. Karena kemarin di Padang sempat ada juga yang banjir bandang gitu ya. Di beberapa kota juga terdampak asap karhutla, bahkan di tempatnya juga terjadi kebakaran hutan gitu. Semoga bisa segera teratasi deh. Jangan selalu muncul dengan statement aja, tapi selalu harus muncul dengan tingkah nyatanya. Kita nantikan seperti apa sahabat suara ya. Tapi abis ini masih bakal lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Kita karaokean dulu, lagi-lagi karaokean di lagunya Slang ya, Kirim Aku Bunga.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was Potret dengan Salah. Lagi baru aja nemenin siangnya kamu. Dan pastinya kalau korupsi itu juga salah. Selain lagunya Potret yang judulnya Salah gitu ya, kegiatan korupsi itu juga salah banget. Dan kalau mantauin sosial media, pastinya tiap hari selalu ada berita yang dar-der-dor, termasuk juga soal korupsi ini, sahabat Suara. Korupsinya tapi spesifik tentang ini loh, KPK yang akhirnya OTT BNPB ya, operasi tangkap tangan tuh, ada 5 orang tersangka yang sekarang sudah diamankan gitu ya. Jadi ini kasus dugaan korupsi, dana yang dikorupsi tuh adalah untuk ini ya, bencana kabarnya. Kalau dari informasi yang ada sih memang kasus ini berpusat pada penyalahgunaan dana siap pakai. Jadi modusnya itu para pelaku memanfaatkan celah kedaruratan bencana ya. Karena kan sekarang kita lagi di posisi yang seperti ini gitu, sahabat Suara, bencana di mana-mana. Dan mekanismenya itu katanya penunjukan langsung terhadap vendor swasta. Ini kayaknya pengadaan nih kurang lebih. Terus juga dari hasil-hasil itu dikeruklah dana-dananya untuk keperluan pribadi. Kalau yang disita oleh KPK dari hasil operasi tangkap tangannya terkait penyelewengan dana ini, itu kabarnya uang tunai sekitar 3,3 miliar, terus ada juga logam mulia seberat ratusan gram, sampai aset kripto. Jadi kabarnya memang anggaran ini yang harusnya dipakai untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan warga di tengah bencana yang sekarang lagi terjadi, itu justru malah digunakan sama oknum yang ada di BNPB dan juga pihak swasta demi memperkaya diri mereka sendiri. Doa apa kira-kira yang perlu kita haturkan siang hari ini, sahabat Suara, menanggapi kasus seperti ini ya? Kayaknya sampai kita tuh udah kehabisan kata-kata kalau mau menanggapi hal-hal negatif di negara kita gitu ya, termasuk soal ini. Orang lagi pada repot tuh, anak bayi setiap hari postingannya ibunya selalu ngasih tahu bahwa gak bisa nafas karena asap dari karhutla, kesusahan semuanya, gak cuman balita, memang bayi dan balita, tapi semua golongan gitu ya. Tapi terlebih yang jadi highlight juga kan anak-anak kecil gitu yang ada di sana. Itu apa gak mikir gitu, sahabat Suara ya. Ini mah masalahnya bukan ngomongin tentang happy-happy lagi, korupsi udah biasa dan sebagainya, tapi benar-benar lagi di kondisi yang kita perlukan sekali tuh uangnya. Bantuan juga dinantikan sekali sama warganya, tapi malah dipakai untuk kegiatan yang membuat mereka bahagia. Miris sekali memang ya negara ini.
1: Suara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: knows.
1: That was Rich Brian, ada Mami barengan sama Farah yang masih nemenin kamu di Iswara. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada Satrio nih yang gabung siang hari ini, katanya lagi streaming Iswara dari kereta di KL ke JB. JB tuh maksudnya ini KL-nya Kuala Lumpur ya? Aku gak tahu lagi kalau JB tuh mana sih. Selamat mendengarkan Satrio, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Thank you ya. Semoga lancar perjalanannya. Terus ada juga yang bergabung dari masih sama di WhatsApp. Tadi udah komplain, kok WhatsApp aku gak dibacain sih? Ini ya dibacain ya, Merzario. Katanya halo Kak Farah yang masih dengan poninya yang badai. Asik deh. Nih kalau kayak gini udah ciri-ciri minta fast track mau request lagu nih sahabat suara. Yuk kita dengerin aja yuk. Eh maksudnya aku bacain nih, kamu dengerin dia kira-kira ngarahnya kemana nih si Merzario ya. Katanya aku Merzario, umur masih 10 bulan lebih 28 tahun. Mau request lagunya Lomba Sihir yang judulnya Semua Orang Pernah Sakit Hati. Makasih loh kata dia. Pesannya setelah semuanya terjadi, kini aku melihat dunia bukan tentang benar atau salah, tapi tentang memahami dan menerima. Asoy, what a words, gila-gila. Langsung bijaksana gitu Merzario. Coba hal apa sih yang bikin kamu jadi tersadar seperti ini? Cerita-cerita sini ya. Sambil lanjut lagi, nanti bakal Farah Virus antriin lagu-lagu requestannya kalau waktunya masih memungkinkan ya. Tapi sebentar lagi bakal ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya yang akan dimainkan 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: Jakarta, it's your time to play. Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: daerah.
1: Bobby juga diserang,
0: diserang Banten.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
2: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
2: Bapak
0: Dian Toto
2: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
2: Oh, Serang. Serang.
1: Gitu, bapak juga diserang,
0: diserang banget.
2: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
0: Bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Iya.
0: Ada rest area.
2: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu. Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
0: Okay. Berak lagi sampai berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
0: Anak berbakti.
2: Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Surabaya. This is Neo dengan Borju. Satu lagu yang udah ngasih hint dari zaman dulu aja udah banyak kesenjangan sahabat suara ya. Jadi kalau sekarang kamu merasakan juga banyak sekali kesenjangan, ya memang itu yang harus kita hadapi gitu ya. Yang penting muka kita gak jauh lah semoga. Jangan pada belagu makanya. Anyway, thank you banget buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah hari ini. Terima kasih sekali yang rela device-nya panas gitu karena udah juga standby di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang. Respectful, thank you banget. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Semoga apapun yang menjadi agenda kamu hari ini bisa terrealisasi dengan tanpa drama, lancar semuanya. Dan Farah bakal siaran nanti sore lagi, jadi pastiin ntar bergabung kembali sahabat suara ya. Thank you so much, stay safe dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Lucu, saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Ayah kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Nah, itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah nggak ada.
2: Oh,
1: lanjut.
2: Oh, kowe krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you.
3: Ya. Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?

0: identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Warga Indonesia memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16-18 Oktober 2020.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat sore sahabat suara. Balik lagi tentunya bareng Hirzan Anggoro menemani kamu kembali di Request Suara Santai. Tentunya bareng Asya Galuh juga yang akan siap memutarkan lagu-lagu favorit kamu di Request Suara Santai. Satu jam pertama buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, buruan aja gabung di WhatsApp-nya Suara Banjarmasin di 08119933901 ya sahabat suara. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya, atau mungkin juga pengen dengerin cerita-cerita kita atau nimbrong, silakan aja sahabat suara. Masih banyak waktu ya sampai jam 9 malam. Kita buka dulu dengan lagu terbaru dari Good Morning Everyone bersama Wan Kaisar.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sobat suara, saya lihat beberapa waktu lalu ya di Threads itu seru banget obrolan tentang macam-macam hal yang terjadi khususnya di Kalimantan yang akhirnya menuai berbagai macam giringan opini ya sahabat suara tentang karhutla ini. Bahkan sampai ada petisi kayak suarakan karhutla gitu ya, biar apa, biar orang-orang tuh pada sadar, orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab ini sadar bahwa dampak dari kebakaran hutan ini sangat-sangat fatal sekali ya. Apalagi saya tadi tuh sempat chatan juga sama teman saya yang ada di Palangkaraya. Dia nge-story-in kuning loh. Kalau kita orang Banjar itu bilang sanja kuning ya sahabat suara. Jadi kejadiannya itu di pagi hari jam 10 jam 12 gitu ya. Dan wow, kuning banget. Saya bilang ini beneran. Terus dia motoin lagi, nih sekitar jam segini Zan, udah sekuning ini. Wah, parah banget ya. Gimana nih ya sahabat suara dengan karhutla ini? Apakah kita harus bersama-sama gitu ya, nyumbang air kah? Atau gimana gitu ya? Mau nyumbang air juga karena kemarau. Jadi tidak berhenti di sini aja. Jadi suarakan terus tentang karhutla ini ya sahabat suara. Karena ini udah cukup lama banget. Menurut saya ini adalah paling terparah selama saya hidup, khususnya di kota Banjarmasin. Hampir 30 tahun saya hidup, ini yang paling parah banget ya sahabat suara. Ya Allah ya Rabbi. Semoga hujan cepat turun. Terus juga untuk oknum-oknum yang jahat banget ngebakarin hutan dan lahan, semoga tangan kamu terkilir ya. Bengkok kanan aja udah gak apa-apa, biar aja bengkok kanan, gak bisa sembuh, biarin. Capek saya ngelihatnya. Terus juga saya mau muterin lagu requestan dari Kak Oki ya. Kak Oki, dari kemarin kan minta NTRL. Saya cariin, emang gak ada lagu-lagu yang request sama Kak Oki. Udah saya puterin lagu NTRL yang ini aja ya. Semoga Kak Oki suka dengan lagu ini. Sahabat suara juga yang pengen request, kita tungguin di WhatsApp di 0811-933-901. Spesial buat Kak Oki Moran. Hati-hati di jalan, sehat selalu ya. Saya Hirzan cuma mau bilang sorry. Ini dia, netral. Buat Kak Oki Moran ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama.

0: dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang pengen request Hirzan Ersya, tungguin sampai jam 6 sore nanti. Dan ngomongin situasi saat ini ya sahabat suara, kita berharap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan gitu ya, bisa terkabulkan gitu ya. Apalagi di era-era sekarang, in this era ekonomi. Kemarin kita obrolin juga tentang downgrade. Dimana downgrade ini dalam artian kita itu sekarang memilih mana yang harus dikeluarkan, mana yang disimpan, mana yang gak perlu gitu ya. Jadi kalau bisa dari sekarang kita berhemat ya sahabat suara, karena banyak sekali kerjaan-kerjaan apalagi yang di dunia kreatif kan akhirnya tertahan gitu ya, karena cuaca yang ekstrim ini. Semoga cepat pulih, ekonomi kita bisa bangkit lagi, dan kedepannya kita bisa makin foya-foya lagi ya sahabat suara. Yang pengen request masih kita tungguin sampai jam 6 sore.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food,
5: memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ngomongin hal-hal yang lagi trending gitu ya. Di Threads juga lagi seru banget gitu ya, sahabat suara. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kayak ada, saya baru lihat gitu ya, postingan seorang emak-emak gitu ya, bersama suami dan putra kecilnya gitu ya. Jadi dia tuh bikin caption kayak happy-happynya kecil-kecilan aja dulu gitu. Jadi lagi makan di mana itu, di daerah Jakarta gitu ya. Terus kolom komentarnya seru banget gitu ya, karena beliau ini di caption naruh kalau beliau itu seorang satpam dan suaminya adalah ojol gitu ya. Jadi kolom komentar itu penuh dengan hal-hal positif. Bahkan ada yang bagi-bagi, ada yang endorse juga buat si adek kecilnya, namanya Bona ya, sahabat suara. Mungkin ada lewat juga gitu ya, sahabat suara, di Threads kamu ya. Memang kalau ngomongin bahagia yang kecil-kecil itu, ya, kadang hal yang kecil-kecil itu ya, bahagia yang kecil-kecil itu susah didapetin, sahabat suara. Bahkan kita yang mungkin ya, yang gajinya lumayan, kerjaannya yang lumayan, cuma waktu untuk bersama orang-orang tersayang itu loh yang kadang kurang, sahabat suara. Jadi mumpung masih ada gitu ya, sempet-sempetin buat ngumpul, ngobrol, bahkan cerita kali ya, sahabat suara. Kita tungguin juga yang pengen request di 0811 99 33 901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food,
5: memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih ya buat kamu yang udah request bareng Hirza Nangor dan juga Esha Galuh. Terima kasih ya sahabat suara untuk tapping-tappingnya ya, dan juga yang berani gabung di WhatsApp. Mungkin juga di TikTok juga bisa gabung aja, sahabat suara, pokoknya kita tungguin. Dan setelah ini kita bakal ada 10 lagu dari Suara Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Suara.
1: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
3: Eh, bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekali.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak? Enggak ya? Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
11: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
12: Ibu, adek, ayah pulang.
13: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
13: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99%.
2: 99,99% bunuh kuman dan virus.
7: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya.
2: Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
14: Lebih hemat.
15: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.
16: Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, penasaran kan adalah siapa aja di 10 lagu baru Suara Banjarmasin? Kita review di lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima. Kita buka dengan lagu terbaru dari Devano dan Andra ya. Sahabat Suara, lagu terbaru ini berjudul Ingat. Buat Sahabat Suara yang penasaran, ini dia di lagu yang pertama untuk reviewnya.

0: Dan kali ini Wisnu Santika ngajakin Maul Ibrahim ya, sahabat Swan, untuk membawakan lagu terbaru mereka yang berjudul Sedih Harus Kau Buang. Oke, itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan versi fullnya di lagu yang pertama dulu, spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bareng Ersya Galuh dan juga Hirzan. 5 lagu pertama udah kita dengerin ya, sahabat suara. Terakhir ini yang baru-baru aja kita denger adalah Wisnu Santika.
1: Betul.
0: Kayak bukan Wisnu banget ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Agak beda Wisnu ya.
0: Agak berbeda Wisnu.
1: Bukan.
0: Apa ini teret, Wisnu?
1: Tet.
0: Wah, awas Jan.
1: Langsung kita dengerin lagu yang ke-6 dulu ya, sampai lagu yang ke-10.
0: Beradu pandang nih ya, sepertinya Rizky Febian.
1: Sama siapa tuh?
0: Sama siapa aja. Lagu ke-6 nih, Rizky Febian, Adu yes. Pandang.
2: Pura-pura tenang.
1: Dan selama masa stabil ya sahabat suara, mungkin kamu di posisi merasa orang itu kok selalu benar terus ya, kok merasa dia yang paling
0: maha.
1: ini lagu terbaru selama masa stabil, maha benar.
2: Menghakimiku seolah paling tahu.
0: Sahabat saya kembali.
1: Sahabat
0: saya akan gaung-gaungkan sahabat itu karena ini dia jalan yang benar. Akan saya akui sahabat. I found you, Kalib G.

Dan kali ini sahabat suara salah satu musisi Indonesia juga itu Astrid yang akhirnya balik lagi ke ranah musik Indonesia dengan lagu terbarunya bersama Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu.

0: sekarang tuh kayak neo soul gitu ya Jun ya.
1: Iya.
0: Asik gitu didengerinnya. Hmm. Ini lagi nih, Sakip, maju satu-satu Sakip, maju satu-satu Sakip.
1: Maju.
0: Lima lagu berikutnya di 10 lagu baru keren langsung aja kita dengerin Rizky Febian lagu kenapa ada Aduh Pandang.
2: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
9: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out FIFA buat aku juga, please.
10: Geng, lonjep deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
13: Mau tea juice? Mau, Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
10: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Ersya Galuh.
1: Yes.
0: Kita malam hari ini kesambet ya, Syah.
1: Aku merinding deh.
0: Kenapa itu merinding?
1: Kenapa? Tanggal udah tanggal 15.
0: Udah setengah bulan yang kita lewati ya.
1: Betul. Sahabat suara. Lama enggak kesambet ini.
0: Biasanya ngobrolin yang horor-horor ya, saya.
1: Biasanya memang begitu.
0: Kita akan ngobrolin apa itu, Rasha?
1: Kita akan bahas tentang tumbal.
0: Hah? Tumbal. Semua juga lah, tumbal.
1: Ya, tumbal.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan ini mungkin gak asing ya bagi kita. Apalagi tinggal di Indonesia atau di Banjarmasin. Biasa sering dengar kata tumbal ini gitu.
0: Betul.
1: Jadi dalam pengertian luasnya ini tumbal adalah persembahan ya, sahabat suara. Tapi bukan sembarang persembahan. Jadi tumbal ini sering dikaitkan dengan pengorbanan seseorang atau sesuatu demi tujuan tertentu.
0: Oke, niat gak baik berarti ya, Syah.
1: Iya, biasanya tumbal itu untuk mungkin kekayaan, kekuasaan, sampai keselamatan juga. Jadi banyak cerita ya, kalau tumbal ini pun muncul untuk orang-orang yang melakukan perjanjian dengan makhluk halus ataupun makhluk gaib, makhluk sebelah lah gitu. Misalnya kayak, nanti kalau saya berhasil menikahkan Hirjan, saya akan memberikan tumbal istrinya gitu loh.
0: Astagfirullahaladzim, ngerti juga ya. Itu misal ya.
1: Itu misal, jadi kayak memang ada perjanjian gitu. Nah, jadi dibantu oleh mungkin ya oleh
0: makhluk
1: sebelah tadi.
0: Nah, jadi sahabat suara mungkin yang punya cerita tentang tumbal ini, boleh kamu ceritain di 0811993301.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kesambet masalah pertumbalan ini ya. Memang pertumbalan ini memang kalau aku sudah lama tahu ya, tumbal-menumbal ini. Ah, sering mendengarkan itu.
1: Kenapa kamu sering mendengarkan, Ersi Galuh?
0: Karena aku pernah dengar salah satu kisah paling terkenal soal tumbal-menumbal ini di daerah Cirebon gitu, Jan.
1: Cirebon?
0: Ya, okay. Memang dulu dia ada jembatan yang besar itu. Mm-hmm. Kan jembatannya tuh udah lama gak bisa jadi gitu. Terus banyak yang kecelakaan juga. Okay. Sering kecelakaan, kecelakaan kerja, terus ya banyak lah gitu. Akhirnya ada yang bilang solusinya memang harus menumbalkan manusia agar jembatannya diterima oleh penunggu gaib. Hah? Di daerah sana.
1: Harus kayak gitu ya?
0: Iya, dan akhirnya ya tadi bahkan ditumbalnya ya manusia, menumbalkan manusia.
1: Itu Mayau dulu ya?
0: Kalau di daerah Kalimantan kayaknya Mayau itu Mayau, ya? Mayau. Kamu itu kenal sama Mayau?
1: Hah? Sejak apa sih pertemanan Mayau Ersi Galuh?
0: Ya kali aja kan saya nanya.
1: Kalau sama Uyang saya temenan. Ku
0: yang dulu mau anak yang sekarang.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
7: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita di kesambet ngomongin tentang tumbal tadi ya, Masya, ya. Dimana tadi kan sempat nyinggung tentang mayau gitu,
1: mayau.
0: Ya, untuk pembuatan jembatan gitu ya, tumbal untuk pembuatan jembatan.
1: Betul banget.
0: Nah, jadi memang ada beberapa tumbal atau permintaan dari makhluk halus yang biasanya diminta dari orang pintar, aka dukun gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, pertama tumbal bangunan ya, Sa.
1: Benar. Paling sering sih yang kita dengar tentang ini sih ya.
0: Betul, betul.
1: Ada yang percaya struktur besar itu perlu jiwa manusia.
0: Oke. Okay.
1: Biar tidak memakan korban jiwa lain. Jadi konon kalau enggak dikasih tumbal, mm-hmm, bangunan itu akan terus dihantui atau menyebabkan kecelakaan yang berulang-ulang atau sering terjadi.
0: Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Yang kedua nih, tumbal pesugihan ini juga sering kita dengar ya, sahabat suara ya, kayak diliuri bocong nenek gitu ya, sahabat suara.
1: Benar.
0: Jadi jenis ini juga dalam pesugihan seperti kandang bubrah. Ini katanya pelaku sampai menyerahkan anak kandungnya sebagai tumbal setelah mendapatkan kekayaan, bahkan bisa juga berupa orang lain asalkan ada ikatan darah. Nah, ngeri juga ya, saya.
1: Ngeri juga ya.
0: Ngeri juga.
1: Berarti untung aja lah mamaku nih kada tapi sugih.
0: Nah, sama sih.
1: Kalau sugih kayaknya aku sudah ditumbalkan kan.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Bagi anak kandungnya.
0: Astagfirullahaladzim.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa.
7: Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91 FM suara Banjar Masin, suara warga Indonesia. Eh hey, Ersha, tapi kamu soal tumbal-menumbal nih, ada cerita atau punya pengalaman atau gimana nih? Cuman
1: aku bukan punya pengalaman sih, enggak ya, takut ya, banget. Cuman aku ya pernah dengar.
0: Apa? Soal apa tuh?
1: Tentang jembatan. Pengolahan pembuatan jembatan juga, Jan.
0: Okay.
1: Ada salah satu waktu tahun berapa itu ya? Jembatan itu terkenal di daerah Jawa Timur.
0: Okay.
1: Dan salah satu kontraktornya itu adalah omnya aku.
0: Okay.
1: Jadi terus? Memang sering kejadian tentang itu, kecelakaan di tempat kerja itu, dan akhirnya memang katanya sih memberikan tumbal itu untuk ya biar jembatan itu bisa cepat selesai dan tidak memakan korban-korban yang lainnya gitu.
0: Jadi begitu. Itu tuh ini ya, cuma cerita aja gitu ya. Kalau teman ada nggak sih, Sa? Dari teman?
1: Teman nggak ada sih. Ada. Sama kalau mama aku pernah cerita.
0: Apa ya? Apa tuh?
1: Jadi kayak misalnya di sungai itu, sungai sih ya, Jan. Jadi setiap tahunnya sungai itu pasti ada orang yang, kalau orang Banjar bilang itu mati lamas kah?
0: Oh iya, tahu.
1: Nah, kayak minta korban gitu.
0: Itu sungai mana tuh?
1: Hah?
0: Di daerah mana?
1: Di daerah Banjar.
0: Ada ya?
1: Ada. Jadi jar mamaku ada berita nih, ini. Oh, ada orang mati lamas mah, ajar gue ini. Oh iya, itu dasarnya dari dulu memang jar.
0: Minta tumbal setiap tahun.
1: Iya, jarnya pasti jar meminta korban ya.
0: Eh, berarti di sengaja dong.
1: Ya nggak tahu, kita nggak tahu ya, maksudnya perjanjian nenek-nenek moyang kita yang dulu memang misalnya di bulan ini atau di saat tanggal tertentu itu memang harus ada korbannya. Rata-rata anak-anak. Untung aku ganal sudah.
0: Nah, sama kami ganal sudah, kada kau lagi
1: dah. Kada kau lagi, kamu tumbalai ambil kami ini.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 91 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Ersya yang ngobrolin tentang tumbal. Tapi kok laku ya saya?
1: Irjan gimana?
0: Percaya nggak percaya gitu ya. Jadi memang kalau ngomongin tumbal sih, yang saya sering dengar itu lebih ke tumbal pesugihan gitu. Oh. Ya tadi anak dikorbankan, yes, orang tua dikorbankan.
1: Apakah ada teman yang pernah begitu, Hirjan?
0: Teman yang seperti itu ya kayaknya ada mungkin.
1: Oh my god.
0: Tapi saya tuh bingung ya saya. Bukannya gimana-gimana, tapi kalau kita balikin lagi ke agama kayaknya make sense gitu ya.
1: Yes.
0: Sesuatu yang diambil itu kan akan digantikan berkali lipat gitu kan. Apalagi makanya kayak mohon maaf gitu ya, ada teman-teman kita di luar sana. Contoh ada teman saya gitu yang yatim piatu. Ya kan? Tapi dia alhamdulillah tuh kayak kerjaannya enak. Punya keluarga yang harmonis segala macam gitu. Semuanya tuh terpenuhi karena itu kan memang kayak gimana ya, kayak sesuatu yang diambil maka ada gantikan Tuhan berkali-kali lipat gitu kan. Nah, tapi bukan tumbal maksud saya gitu. Cuma saya ngeliat tuh kayak oh, ternyata benar ya. Ada yang diambil, ada yang digantikan gitu. Walaupun sebenarnya yang digantikan ini mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil dari yang itu kan.
1: Tapi kebanyakan kalau sesuatu yang diambil itu gantinya akan lebih besar.
0: Betul, kebanyakan kayak gitu ya saya.
1: Kebanyakan sih seperti itu. Karena memang ada di Al-Qur'an tertulis itu.
0: Nah, itu dia.
1: Asal mau susah.
0: Nah,
1: sedekin lah.
0: Udah salah kami loh.
1: Salah ya.
0: Nah, terima kasih sahabat suara udah dengerin kesambet di jam 7.00 sampai jam 8. Habis ini kita ada kirim salam.
1: Kirim salam. Siap-siap ya.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
6: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Ya.
0: Kita malam hari ini ngobrolin apa tuh, Ersya Galuh?
1: Kamu udah, mana udah nonton belum film Satu Kakak Tujuh Ponakan?
0: Wah, belum.
1: Oh, belum. Wah, gimana kalau belum?
0: Emang kenapa film itu ngangkatin tema apa sih?
1: Ini film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini berhasil dan menarik, meraih lebih seru ketika hadir di layanan film streaming.
0: Oh, udah muncul di film streaming akhirnya ya.
1: Udah.
0: Oke, platform digital film
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi ini bercerita tentang jadi sandwich generation yang harus menafkahi dirinya sekaligus keluarganya. Kayaknya kita banget sih ya.
0: Nah, jadi ngomong
1: walaupun bukan sandwich ya.
0: Kita lebih ke kentang gitu ya, kentang goreng gitu ya.
1: Jadi ngomongin tentang sandwich generation ya, listeners. Apa suka duka menjadi sandwich generation? Aduh, menurut kamu?
0: Gabung ya sama cara di 0811993391 ya. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi cerita kamu ya sahabat suara, sambil kirim-kirim salam ya. Hijan nama Ersya tungguin.
1: Ditungguin.
0: Awas aja gak gabung ya. Habis ini kita mau pamitan dulu ya. Dadah. Belum ya?
1: Belum, baru-baru aja.
0: Ayo sepul aja. Sorry.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bareng Irjan dan juga Ersya Galuh. Dikirim salam.
1: Yes, malam hari ini tadi kita ngobrolin ya sahabat suara hal yang ya remah-remah aja gitu ya, sebagai sandwich generation. Kalau kita berdua ya, kita lumayan dan jadi tulang punggung ya saya.
0: Wah, ya saya. Ada tulang-tulangnya lagi.
1: Enggak
0: ada gitu punggungnya
1: ya
0: lagi.
1: Iya, kadang saya nyari mana nih punggung saya gitu ya. Mau kamu dulu yang cerita? Atau
0: kamu
1: saya
0: dulu deh, kamu dulu.
1: Aku
0: deh.
1: Ya. Aku saya terima aja sih ya. Saya enggak tahu apa kita masuk sandwich generation apa enggak gitu ya.
0: Kita ini apa, generasi apa, Jan?
1: Generasi tahan banting.
0: Benar.
1: Taban kita.
0: Iya,
1: taban
0: lagi.
1: Iya kan? Kayak saudara lagi perlu bantuan.
0: Ada.
1: Kalau ada bantuin. Kadang ada. Ya. Kamu percaya enggak sih Sa, ketika kita dapat yang besar, tiba-tiba betul, yang besar pun tiba-tiba ada hal besar pun yang harus dikeluarkan.
0: Benar. Ya kan? Benar banget Jan.
1: Gitu terus kan?
0: Iya,
1: saya tuh kayak mungkin ini memang ada rezekinya dia di rezeki
0: diri
1: saya.
0: Di kita, benar.
1: Iya kan? Jadi saya kayak ya udahlah enggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau kamu gimana?
0: Habis ini deh ya. Habis ini dulu.
1: Karena kenapa habis ini?
0: Nanti dulu nih.
1: Enggak mau.
0: Kebelet nih.
1: Kenapa kamu kebelet?
0: Kebelet karhut.
1: Enggak bisa.
0: Karhut lah.
1: Enggak ada karhut. Nah, mana aja. Kamu santai. Coba cerita sedikit dulu sedikit. Sedikit
0: apa
1: aja
0: ya
1: cerita. Apa nih, apa yang
0: suka
1: kamu
0: duka ya.
1: Asik,
0: suka duka. Walaupun kayaknya kita bukan sandwich generation.
1: Iya kan, saya kita tuh enggak tahu ya.
0: Kita apa ya? Listener kasih tahu dong, listener sama sampai suara. Aduh, saya keingetan listener semulu, maaf ya.
1: Maafin ya
0: sama suara. Apa sih maksudnya sandwich generation ini apa sih?
1: Iya, apa gitu. Apakah kita dimasuk
0: sandwich generation?
1: Apa enggak?
0: Tapi kalau suka duka ya menjadi sandwich generation banyak sebenarnya. Kalau untuk keluarga.
1: Nah, kalau keluarga pasti, ya kan?
0: Pasti banyak banget.
1: It's number one untuk keluarga gitu ya.
0: Keluarga adalah di dadaku. Bukan Garuda.
1: Garuda
0: di dadaku juga. Cuma keluarga
1: yang di kiri,
0: iya.
1: Garuda di kanan.
0: Punya tempatnya tersendiri, iya. Takut.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bareng Ersha dan juga Hirza.
1: Yes.
0: Generasi sandwich ini ternyata Jan, generasi sandwich ini istilah buat seseorang yang tadi harus menopang kehidupan orang tua dan anaknya secara bersamaan.
2: Aduh, berat banget ya.
0: Berarti kita ingin termasuk, kata teman aku tadi juga bilang. Oh. Kalian termasuk karena kalian yatim.
1: Saya, kalau kamu kan beneran ya. Kalau saya kan dipertanyakan, ada cuma masuknya enggak ada gitu.
0: Oh iya bener ya, juga lagi.
1: Saya tuh bingung loh kalau ditanyain, "Bapak kamu mana?"
0: Maaf Jan.
1: Ya kan, masa bener enggak sih kayak kalau aku kan ditanya tuh, kalau Ersha, "Bapak kamu kan apa?" Ya udah meninggal dunia. Entar kita kok ke makamnya ada wafat beliau kan?
0: Iya.
1: Irjan bapaknya mana? Enggak tahu.
0: Sabar Jan.
1: Enggak apa-apa.
0: Salah nih, salah.
1: Enggak apa-apa, serius. Ya udah kita buat rindu-rinduan deh.
0: Ya tapi ini serious generation ini memang ya, dia tuh kayak seperti kepepet di tengah-tengah tanggung jawab gitu Jan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau aku sih pernah mengalami ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena maksudnya aku kan terlahir.
1: Sebagai.
0: Aku menjalani sebagai anak yang broken home.
1: Oke. Okay. Broken angel.
0: Iya, mama, bapakku kan berpisah dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Baru kemudian bapakku meninggal gitu. Kalau menanggung semuanya sih enggak. Cuma lebih kayak kesadar diri untuk membantu orang tua.
1: Betul. Yang papa perlu ya udah dibantuin kalau ada.
0: Mama perlu
1: dibantuin juga. Dibantuin.
0: Karena aku ikut ibu aku kan. Untungnya ibu aku ada lah ya gitu. Lah. Bapakku juga ada juga sih sebenarnya.
1: Kebetulan cuman, emak kamu kan CEO ya.
0: Amin.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bareng Ersa dan juga Hirzan dan ngebahas sandwich generation ya. Ini ada Rizky di Banjarmasin. Katanya ya Jan ya, jadi sandwich generation itu kadang capek, harus mikirin biaya buat semuanya. Terus jadi harus pintar atur keuangan biar semua kebagian. Terus juga ada Siti di Banjarmasin, kada suka ngerasa overhammer.
1: Karena harus kerja, urus anak dan bantu orang tua, tapi di sisi lain juga ada kebanggaan bisa berkontribusi buat keluarga. Yang penting tetap jaga kesehatan mental dan fisik, enggak burnout ya. Oh, enggak apa-apa, burnout aja. Bakar aja ya, saya. Tapi memang kalau jadi sandwich generation ini agak fair sekali ya, sahabat suara.
0: Iya, tapi ada suka dukanya, Jan, menurut aku ya. Misalnya kayak suka dukanya itu bisa kayak balas budi ke orang tua dengan merawat mereka, terus ikut ngebangun masa depan
1: saudara-saudara kita
0: jadi lebih baik. Semoga kita punya rezeki yang besar, luas dan penuh berkah.
1: Amin.
0: Yang bisa membantu siapapun, termasuk Amin. Yang terutama adalah keluarga dulu.
1: Betul, karena kan saya sering banget tuh kalau ngobrol sama mama saya, kan katanya tetangga dulu ya. Saya salah kata mama saya. Orang rumah dulu, kalau kamu masih punya saudara, orang tua, itu dulu yang dinafkahin, dibantuin, gitu.
0: Walaupun kadang saya juga sekarang masih minta bantu orang tua saya, kalau kepepet.
1: Iya, saya juga masih minta bantu sama orang tua saya.
0: Pinjam dulu 100 gitu.
1: Pinjam dulu 5 juta saya bilang.
0: Oh keren banget, kamu
1: udah cocok nyon aja. Terima kasih ya sahabat suara udah dengerin Hirzan dan juga Alisa Galuh.
0: Benar, udahan dulu dibajaknya. Ya. Semoga ada hari-hari berikutnya.
1: Ya, besok kita akan bajak lagi.
0: Tunggu aja. Hari ini serat dulu.
1: Ya.
0: Nanti kita pul-pulan banyak.
1: Iya, dadah. Selamat
0: malam. Pamit.
1: Selamat
0: istirahat.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Because my dreams are bursting at the seams.

92,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirzan Anggoro kembali menemani sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau Tanya Jawab. Lu nanya, gua jawab. Jadi sahabat suara yang pengen nanya-nanya, pengen dapat jawaban, kita tungguin banget ya di WhatsApp nih Suara Banjarmasin 0811993301.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Just an idiot, right?

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Ini ada yang bertanya udah nih sahabat suara damat ya. Kata Ahmad Jan, munikam nih nah menghadapi karhutlah nih untuk tamu tersangka yang membakarnya nak ikam apa baik. Kalau ulun kabang lebih ke ulun doa aja gin supaya lakas masuk surga bang. Cuma wah ini masuk surganya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sekarang digabung ya sahabat suara nih ya, ada Aca. Kata Aca, Hirzan aku mau nanya nih, tapi ini soal percintaan gak apa-apa ya. Jadi ini Zan, kalau menurut kamu nih ya, kalau udah putus gitu ya bertahun-tahun, terus tiba-tiba ketemu lagi dan ngajakin balikan, kamu mau apa enggak Zan? Kayaknya Aca curhat nih ya. Kalau aku ya Aca ya, misalnya di posisi yang seperti itu, mungkin enggak dulu ya. Karena kalau aku sih ya mantan, ya udah mantan aja gitu. Kalau mau temenan mungkin bisa aja, tapi dengan jarak tadi bertahun-tahun hubungan telah berakhir, mungkin bisa aja temenan gitu ya. Tapi kalau untuk membuat hubungan lama dijalankan kembali, kayaknya enggak deh dulu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Jan, ngegabung nih Jan. Oke. Jan akan bacain sahabat suara ini. Udah bagi-bagi janjun-janjun ya. Ini ada Faisal, kata Faisal. Jan. Iya Bang Faisal, kenapa sih sabar? Kalau menurut kamu nih Jan, dengan kemenangan timnas kemarin gitu ya, tapi dilihat banyak pemain diaspora, menurut kamu gimana Jan? Yah, kalau menurut saya mas, selagi baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia, oke-oke aja gitu ya. Mau diaspora, mau asarehe, rehe, ya nggak apa-apa. Maksud saya gitu ya, selagi tidak melanggar etika-etika, peraturan-peraturan, regulasi yang sudah ditentukan oleh FIFA gitu ya. Jadi selama itu menguntungkan juga dan tidak merugikan untuk Indonesia, kenapa enggak gitu ya. Kalau sahabat suara juga pengen nanya-nanya, silakan aja di WhatsApp di 08119933901.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Sembilan FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini ada yang nanya lagi nih ya. Ada Ahmad, siapa nih? Ahmad Mujakir. Oke, Ahmad Mujakir, katanya Jan, menurut kamu nih Jan ya, duluan telur apa ayam? Kemarin minggu kemarin udah nanya ini juga nih, ada yang nanya lagi nih. Kan saya udah bilang duluan ayam, nggak ada telur duluan. Masa netas dulu? Pasti ayam dulu lah, nggak mungkin telur dulu, Mas. Ya, udah kejawab ya Mujakir ya. Awas kamu ya nanya terus ya. Itu aja pertanyaannya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara ini juga ada yang gabung ya. Ini ada Putri Halisa. Katanya, Zan, aku lagi galau banget nih. Gimana ya biar gak galau banget? Soalnya aku baru aja putus, mana diselingkuhin lagi putusnya. Ah, kalau menurut aku ya, Lisa ya, maaf nih saya panggil Lisa aja nih ya, mending kamu coba hal-hal baru gitu ya. Coba menikmati kesedihan itu boleh aja, karena itu adalah menghargai momen kalau menurut aku ya. Jadi nikmatin aja, jangan berlarut-larut. Paling lama nih ya, saya kasih tahu 3-7 hari aja. Terus cari teman kamu, ajak nongkrong lagi, ajak berteman lagi ya. Tungguin aja balasan dari teman-teman kamu. Buat sahabat-sahabat yang pengen nanya, bisa gabung di WhatsApp di 0811 993 3991.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng malam-malam edisi Tanjau, tanya jawab, lu nanya gua jawab, sahabat suara ya. Juga yang gabung sahabat suara ya, ada Lisa lagi. Tapi ini bukan Halabi ya, itu gua wali kota Banjarbaru. Beda nih ya sahabat suara ya. Jadi kata Lisa ya sahabat suara, Zan, menurut kamu nih ya, kalau kita ngadepin orang yang keras batu, gimana biar bisa lunakin kekerasan kepalanya itu? Wah, PR ini ya, PR pertanyaannya ini ya. Kalau orang yang keras kepala itu ya, kerasin balik aja sih kalau menurut saya ya. Cuma kalau menurut, ini bercandanya ya, kalau menurut saya yang benernya, dikasih yang apa ya, bahasa halus aja kali ya. Karena orang yang keras kepala ini dikasih yang lembut-lembut aja, kedepannya insya Allah lembek-lembek gitu. Jadi coba pelan-pelan aja pendekatannya, nggak usah diomongin yang kencang-kencang, santai aja, pelan-pelan aja. Karena orang yang keras kepala itu ya tadi, dia egonya besar, nadanya tinggi, angkuh, sombong, pokoknya gitulah sahabat suara ya. Jadi Lisa pelan-pelan aja ngadepinnya ya. Buat sahabat suara juga yang mau nanya, silakan aja gabung di WhatsApp di 0811 993 3901.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Mampu kemasatnya FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Irza Nanggoro menemani kamu kembali nih sahabat suara di Tanjau. Lu tanya, gua jawab, tanya jawab bareng Hirzan. Udah berakhir ya. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah dengerin Hirzan dari tadi sore sampai sekarang, sambung lagi nongkrong bareng malam-malam, dan pastikan selalu jaga kesehatan ya sahabat suara. Selamat malam, selamat istirahat. Dadah. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
7: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay!
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: Ya, masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Indonesia ya. Apa nih? Wah. Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Sebentar, selamat pagi. Ini siapa nih?
1: Waduh.
0: Loh? Ini orang seberang rumah saya.
1: Lo. Pagi, oh kemarin ya.
0: Ini loh orang seberang rumah saya ini. Seberang rumah saya banget ini.
1: Hebat,
0: paket
1: ya?
0: Banget saya. Ada apa ini?
1: Selamat pagi Kak Yuli Sanchez. Ya ampun, baru juga kita nyapa. Kak Yuli udah langsung gercep aja. Mau dengerin katanya lagunya Dewa Laskar Cinta. Oke Kak.
0: Udah rame aja nih live TikTok kita. Selamat pagi warga-wargi TikTok.
1: Selamat pagi warga-wargi.
0: Wah, ini dumplak langsung menginfokan.
1: Biasanya ada info nih.
0: Menginfokan ya. Langsung nih. Ada info kejadian apa itu, Sa?
1: 10 rumah hangus terbakar di Jalan Sutoyo S, Gang Swadaya, Kecamatan Banjarmasin Barat ya.
0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi rajiun. Itu tadi malam ya.
0: Tadi malam ya?
1: Tengah malam gitulah.
0: Berarti riuh ini gitu ya. Berhati-hati juga ya, guys, gitu kan. Jangan sampai ini ya, kita nggak tahu juga sih ya penyebab api, masih belum tahu ya Roy ya.
1: Belum ada info ya gitu.
0: Tuh kagetnya enggak. Ada utuh. Nah, kabut utuh aja ya. Tolong utuh aja.
1: Utuh aja.
0: Kamu jangan terpancing.
1: Kabut asap pagi bau hangit banget.
0: Nah, ya, bau hangit jar.
1: Jujur iya.
0: Iya. Tahu sampai kapan ini? Nggak tahu sampai kapan.
1: Iya makanya.
0: Makanya itu.
1: Kemarin ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Bos kita kan posting jajaran tuh.
0: Apaan?
1: Nih banyak banget nih orang-orang ini kan ketutup kabut asap. Nggak kelihatan gambarnya. Bapak ibu nggak kelihatan gambarnya.
0: Iya.
1: Kalau bisa tambahin lagi tapi panjang gitu playernya tuh ya. Isinya siapa lagi kayak gitu situ. Masukin.
0: Semuanya aja.
1: Masukin aja semua.
0: Masukin
1: jajaran
0: aja semuanya.
1: Apa
0: jajaran-jajarannya.
1: Jajaran. Bebaskan karhutlah.
0: Aduh,
1: enggak usah bikin foto.
0: Oke.
1: Bikin gerakan.
0: Ini ya yang kan? Hi-Fi ini kayaknya kalau enggak salah dari request sama Utuh ini yang baru itu ya. Siapkah kau untuk jatuh cinta? Dari siapa?
1: Siapkah kau untuk jatuh cinta udah lagu lama kan?
0: Enggak, ada dia yang
1: baru, versi baru ya.
0: Iya.
1: Oh, yang pakai vokalis baru.
0: Enggak, yang versi rock.
1: Wow.
0: Nih sama Endang Sukamti.
1: Sama Endang Sukamtai.
0: Kita kasih nih. Set. Nah. Udah deh. Terus tadi Yuli Sanchez maksudnya
1: maksudnya mau request.
0: Request Dewa.
1: Dewa Laskar Cinta.
0: Izin banget nih guys malam anu apa nih Naya lo?
1: Kita tawa dulu deh. Ini gara-gara kebanyakan ngirup asap nih kayak begini nih.
0: Ini kayaknya
1: error.
0: Belum ngopi aja, belum ngopi.
1: Oh, belum. Ngopi ngapa ngopi ya?
0: Wah, gila sih. Kemarin tuh kita dapat nasi kuning kan? Nasi kuning udah dapat.
1: Oh, ini kenapa sih? Ya ini mati juga.
0: Agak horor ya.
1: Kok kelap-kelip sih?
0: Kelap-kelip. Lanjut. Kita kan kemarin udah dapat nasi kuning. Terus juga udah dapat ketupat kandangan. Bubur ayam sabi nih pagi ini.
1: Enggak yang menetralisir ya sih dari yang nyantan-nyantan.
0: Dari yang nyantan-nyantan gitu kan, kita netralisir dengan yang bubur-bubur. Nah, kalau bubur recommended-nya tuh Arjuna sih.
1: Arjuna ya?
0: Arjuna.
1: Aku belum pernah coba
0: lagi.
1: Nah,
0: kamu harus cobain bubur Arjuna itu emang enak. Sumpah itu enak banget. Mau kemana aja tuh? Gim, pokoknya enak benar. Oh, ada Nanda Separo. Mantap.
1: Selamat pagi.
0: Nah, gini dong.
1: Nanda kemarin enggak ada tuh ya.
0: Iya.
1: Hari ini udah datang lagi.
0: Benar.
1: Gimana nih hari Jumatnya?
0: Esok aman ya lo? Naik, ada disuruh turun.
1: Semangat kakak-kakak aja, semangat juga ya.
0: Yes.
1: Buat Nanda.
0: Oke, ini kita udah siapin ya lagunya buat kamu Nanda Separo. Tenang aja.
1: Demasif hari ini moodnya ya.
0: Demasif banget nih moodnya hari ini. Oke deh, tenang aja. Terus juga tuh ada user 2053 tuh kirim salam. Dari Jejangkit, penyebab api belum diketahui sampai saat ini. Jar.
1: Oh, yang di atas tadi membahas berita yang di atas tadi.
0: Oke deh, guys, kayaknya kita ke lagu dulu nih biar kamu-kamunya juga tambah semangat pagi ini menghadapi.
1: Baru juga mulai kita ya udah kita bombardir lagu dulu kali.
0: Boleh, kita bombardir dulu. Kita ke lagu yang tadi juga di-request sama siapa sih tadi di awal?
1: Sama
0: aduh lupa lagi nih, sama ini sama Utuh dulu baru nanti Utuh. Kita langsung lanjut ke lagunya dari Nanda,
1: Nanda
0: ya.
1: Separo.
0: Oke. Okay. Yes. Ada Endang Sukamti X Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

0: Yo, masih di Suara Pagi masih 90,1 FM Suara Pagi Indonesia.
1: Yes.
0: Selamat pagi, ada Kakak Hair.
1: Halo.
0: Ada M2T.
1: Halo.
0: Oh, nitip lagu.
1: Nitip lagu ya.
0: Waduh. Tapi lihat coba, nitip lagu apa deh? Sila on.
1: Nah,
0: ini benar-benar ngesila on banget.
1: Nitip sila on apa tuh?
0: Sila on seven. Sepia. Aduh, pagi banget Sepia. Selamat tidur kekasih gelapku.
1: Baik. Waduh. Terus juga ada Rahmat Udin tadi mau request lagunya Umbrella.
0: Limuntai mau request lagunya Naif,
1: Ryan
0: dan AP.
1: Udah kita siapin juga Air dan AP-nya spesial buat Limuntai ya. Oke, tuh Pajri gambut tabal pulang kabutnya jakanya isi rekening kita beratan tabal jar. Ah. Amin.
0: Maksudnya asapnya ditipisin.
1: Dompetnya ditebelin. Asik.
0: Enak tuh.
1: Boleh tuh. Masuk banget.
0: Aduh, sahabat masuk suara banget. Ya pagi-pagi kita sudah dibombardir dengan perasapan ini.
1: Iya, benar banget.
0: Kalau perut ikan haruan diasapin sih
1: enak.
0: Endul. Tapi banget. Asapnya juga bukan asap sembarangan ini sih.
1: Panggang-panggang juga enak.
0: Masa asap karhutla dipanggang ini enggak bisa.
1: Buset mah itu.
0: Itu beracun.
1: Jangan ya.
0: Jangan. Waduh. Ngeri-ngeri kurang anu sambil berjalan lo. Ngudutnya lo tuh sambil berjalan. Jadi asap ini gini lah.
1: Buas.
0: Tiga kali langsung kayak.
1: Asik.
0: Skill.
1: Jangan sampai ya guys, kalau ngudut di jalan tuh itu akan menambah polusi.
0: Itu akan menambah polusi sebenarnya, tapi gimana ya?
1: Aduh, kita mah kalau ngomongin karhutla mah enggak selesai-selesai ya, guys. Enggak akan ada selesai-selesainya, kan enggak akan ada habis-habisnya juga. Kayaknya yang bisa
0: menyudahinya.
1: Eh, itu tadi Pang nih. Kita nih kisahnya nih kayak di dunia Avatar tau kada sih?
0: Butuh banget pengendali.
1: Butuh banget yang bisa mengendalikan seluruh elemen.
0: Benar.
1: Karena kita dikuasai negara api saat ini.
0: Betul.
1: Iya kan? Ya. Dulu jar. Apa dunia hidup dengan damai. Mm-mm. Tapi setelah negara api menyerang.
0: Nah, mulai ini.
1: Mulai nih. Avatar pun yang ketika kita membutuhkannya, mm-mm, dia menghilang. Mm-mm. Avatar mirip sama siapa?
0: Avatar mirip sama
1: Deddy Corbuzier.
0: Aku pikir anaknya Raffi Ahmad.
1: Nah, itu.
0: Itu
1: Avatar.
0: Bukan Avatar.
1: Bukan. Tiba-tiba ke Deddy Corbuzier. Si Din langsung kesadakan di sana.
0: Jan.
1: Apa
0: kepala nih? Kepala bertanda lagi, Jan.
1: Apa nih maksudnya nih, Jan?
0: The Legend of Aang.
1: Yoi. Wah, jakanya bujur lah. Di dunia ini ada Avatar. Mungkin ini bisa langsung menyelamatkan. Kadang mungkin paling sehari tuntung.
0: Nih, kayak, wah. Kebakaran
1: ini langsung pakai kendali pengendali air ya lo pus
0: jadi simbolnya berakar. Siram. Tapi menang kayak ini dia keadaannya. Avatar gin menyerah ini.
1: Avatar gin menangis.
0: Menangis ini Avatar.
1: Hashirama Senju gin menangis. Yang jadi Hokage pengendali air tuh. Karakawa juga ini.
0: Karakawa
1: apa lagi?
0: Karakawa aja.
1: Bingung.
0: Membantui.
1: Tapi ini kita sudah hari Jumat lah, kada kerasaan lah.
0: Waktu. Kada kerasaannya itu gimana ya? Maksudnya kayak saking kita mengisi hari-hari.
1: Bener.
0: Kita. Kemudian kita juga dihadapkan dengan cukup banyak problema ya.
1: Yoi.
0: Maksudnya bukan problema pribadi, ini kayak problemanya
1: kita semua nih guys.
0: Kita semua. Jadi tiap hari kita selalu aja ingin pergi ke sini ya sahabat suara. Untuk setidaknya memberitakan apa yang terjadi ya. Semalam kayak gitu misalnya.
1: Ini kita coba nih. Ini kita udah ngelihat dari indeks standar pencemaran udara guys.
0: Untuk Banjarmasin spesifiknya Banjarmasin Kayu Tangi ya.
1: Banjarmasin. Nah ini, itu di daerah Kayu Tangi. Itu
0: ya.
1: Indeksnya di apa tuh?
0: Ini hitam dia.
1: Hitam. Hitam it means
0: berbahaya sekali.
1: Sangat berbahaya sekali.
0: Jadi ispunya itu kan yang paling tinggi Kabupaten Aceh Tengah ya.
1: Wah gila.
0: Ini persentasenya 9227. Nah, kalau Banjarmasin itu adanya di sini nih tadi
1: Palangkaraya deh. Tuh Palangkaraya berada di posisi kedua.
0: Kedua. Saat. Ini yang parah juga.
1: Parah juga. 4189.
0: Benar. Jadi kalau item. Nah, ini merah.
1: Kalau merah itu ada di Pontianak sama Pontianak masih merah ya, guys.
0: Benar.
1: Terus juga kalau sedikit kita nengok ke yang kategori kuning itu ada di Balikpapan.
0: Nah, kan kalau kemarin kan kita ngomonginnya tuh PM 2,5 kan?
1: Yes.
0: Nah, ini kita udah nggak PM 2,5 say.
1: Tapi
0: kita di PM 10.
1: PM 10. Hmm. Kita udah masuk di PM 10. Banjarmasin masuk di urutan ke 6.
0: Terburuk ya. Ininya. Ya,
1: terburuk ispunya. Ispunya. Jadi di atas kita tuh ada Katingan, mm-hmm. kemudian juga ada Hulu Sungai Selatan, kemudian juga ada di Kabupaten Gunung Mas, mm-hmm. terus Tentang juga ya. Yes benar banget, sama di Palangkaraya sama di Aceh.
0: Betul.
1: Ini juga kemarin ini banget ya, tuh ada dari Raja Clothing Store, katanya rantau kabut full. Nah, kayak apa anak beli kampung nih? Bini, kalau jadi ya pulang.
0: Tertunda ya pulang.
1: Rantau pian di mana? Rantau om. Nah, bini lu soalnya orang rantau juga.
0: Tuh ASH tuh mau request lagunya Badai Pas.
1: Badai telah berlalu.
0: Badai telah berlalu berarti dari BCL Biscor, ya.
1: Biskoria ya.
0: Biskoria BCL.
1: Oke deh, kita rantau. Siapin ya. Yang mau request juga boleh banget guys, boleh banget. Tapi kita
0: langsungkan saja ya.
1: Di rantau itu, aku ngomongin rantau ya. Aku ada satu kuliner. Kita ngomongin kuliner kayaknya enak deh hari Jumat ya. Di kuliner di rantau itu ada satu kuliner yang aku setiap kali ke rantau selalu kesana. Jadi ada sate itik.
0: Sate itik ya?
1: Ya sate itik. Terus dia ada gado-gadonya. Jadi sate makan makan satenya tuh pakai gado-gado.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: match ya. Masih bumbu-bumbu kacang juga.
1: Betul. Nah, jadi
0: tapi itik.
1: Itik. Oh,
0: berarti kayak lama-lama bana gitu dong.
1: Kenyaman bujuran nah. Aku pasti ke situ soalnya karena di situ tuh ada satu tempat aku kan ingetin nama tempatnya, pokoknya nama satenya tuh sate email, biasanya orang nyambatnya tuh
0: apa?
1: sate email
0: nah. Aduh kayak ini ya kalau kata Nigella tuh sate email
1: gitu. Jadi di sate email itu biasanya tuh kalau misalkan kita, aku biasanya kan kebetulan juga mertua temenan kan sama yang punya. Jadi kita WA-WA-an dulu sa, kalau misalkan ini pesan katanya sekian ya, sekian bener. Gitu. Jadi soalnya yang paling ini banget, best seller banget itu
0: Sate itiknya.
1: Itu
0: apa tuh Raja Clothing tuh?
1: Sate itik Serau.
0: Sarawe apa Sarawi? Sarawi.
1: Serawi di Muhammad Nornobal itik mati, itiknya mati kah hidup. Nah, awal mulanya ceritanya jadi sate itik nih lo. Nur, Iqbal, Bal, dengar Bal. Jadi awal mulanya itik itu loh, itik itunya masih hidup. Buka-buka
0: normal aja,
1: kayak kehidupan normal biasa, aja. Kayak kehidupan biasa, normal loh. Nah, itiknya sudah mulai ganal. Disembelih loh. Nah, disembelih, bulunya dicabuti, dibarasihi. Ya loh, dibarasihi.
0: Paparutannya
1: dibuang, dibersihi apa segala macam, dipotong-potong. Di fillet, dicucuk-cucuk kebilah, sudah nih dibumbui, hancur dibakar.
0: Betul, nah nyaman lah.
1: Nyaman, itu alur ceritanya.
0: Ini Iqbal. Alur ceritanya.
1: Nah,
0: model TP juga nih.
1: Model TP, nah, model TP juga nih, bah. Jangan sampai star syndrome rata kanan, nah. Kada boleh kayak itu, kada boleh.
0: Nah, Indra Tiwin menambahi pulang. Kan nah, mulai intan itu kepanjangan pulang kisahnya Indra Tiwin.
1: Ini mau kita kisahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, mulai dari Hintalo. Mm-mm. Pasti kena akan muncul perdebatan. Tadahulu itik kah tadahulu Hintalo?
0: Nah, panjang jar. Pulang kisahnya.
1: Nah,
0: pada ulun tuh.
1: Bubur paman ingut di rantau.
0: Aduh,
1: nah,
0: sana lagi ya.
1: Bubur nih ada juga bubur. Nah, ini bubur salah satu bubur yang juga ini biniku selalu nukar. Aku kan tahu ngarannya apalah, tapi buburnya itu nya biasanya mangkal di muka kuburan di dalam, di samping salah satu bank BUMD. Mm-mm. Di rantau tuh masuk ke sana. Habis itu masuk, aduh kok namanya tuh apalah. Kali ingat aku nama tempatnya tuh, nah
0: bubur ayam.
1: Hmm. Tapi di situ tuh buburnya tuh bekuah kayak tuh,
0: oh,
1: ya kada Raja.
0: Apakah itu?
1: Nah,
0: bubur bekuah.
1: Nah, malingkung bujur situ. Di situ dia pas bihnya kuburannya tuh bihiga non kafe pokoknya.
0: Bener.
1: Nah di situ.
0: Serem bubur kuburan jat. Jangan.
1: Kada dong.
0: Ternyata bubur. Ternyata kada dijual malam juga.
1: Jangan
0: pagi.
1: Jadi araknya bubur bekuah bujur juga kan. Nah, bubur nah, Bandung bekuah.
0: Bubur Bandung.
1: Bekuah.
0: Bubur ya ya di Jakarta tuh jualnya juga pada pakai begitu, Cirebon itu juga pakai kuah kaldu ya itu.
1: Tapi kalau aku bubur memang tidak suka berkuah sih.
0: Tetap aja ya
1: pada yang umumnya. Aja. Pada umumnya dan saya tidak menganut untuk
0: bubur diaduk.
1: Bubur diaduk izin. Izin. Saya bukan tipe, saya bukan psikopat.
0: Tapi katanya ngomongin ini ya tata cara makan bubur ya menurut Chef Renata juga nggak diaduk.
1: Nah, seorang Chef Renata tuh
0: mungkin kalaupun harus ngaduk sambelnya tidak ke topping-toppingnya.
1: Enggak, aku pokoknya adalah posisi bubur ya tuh kan? Lah bubur lah, ini bubur, topping lo,
0: topping sambal, ayam
1: apa segala macam, cakwe di atas tuh itu kada tegarak. Ada tegarak pokoknya. Bener. Jadi inya tuh pokoknya tetap stay di tengah kecuali kita mengukut set.
0: Kayak makan cake gitu, tek nah, langsung sama atas-atasnya.
1: Iya enggak, gitu. Sambalnya di pinggir.
0: Nah. Tinggal diculit aja tek
1: gitu. Kalau Indra Tiul kalau lu makan bubur disuap bujur. Karena mungkin kalau makan bubur ditimbai ke muha urang sarik, muha urang. Sarik urang. Makanya rahatan panas-panasnya
0: komedian
1: tuh.
0: Komedian juga Indra Tiul kalinya.
1: Mau banget.
0: Salahnya nulis juga aja sekalian stand up comedy.
1: Bada gokil. Komik.

0: Sungai Jingah atau masih Jami Teluk Tiram?
1: Banyak cuy.
0: Masih Jami banyak soalnya.
1: Bubur kari.
0: Oh, bubur kari. Oh. Bubur kari lah. Asalnya suah aku merasai.
1: Yang saya gurih sih. Mas.
0: Gurih. Bubur ada juga bubur. Ada juga orang berjual bubur asura, bujuran itu bubur asura berjual.
1: Asura bener ya.
0: Nah. Itu bubur asura.
1: Bubur goreng suah lah bubur goreng.
0: Bubur goreng.
1: Iya, ada bubur goreng.
0: Bubur goreng.
1: Iya. Tapi nggak belum pernah coba, tapi saya tahu ada.
0: Kayak apa tuh caranya bubur goreng?
1: Mungkin kayak mungkin lagi.
0: Buburnya digoreng habis itu.
1: Iya, kayak ditumis gitu.
0: Pakai minyak dong?
1: Enggak, ceritanya jadi goreng gitu.
0: Oh.
1: Yang pernah aku lihat ya.
0: Emang di Banjar ada orang jual bubur goreng?
1: Aku belum tahu sih di Banjarmasin. Aku ngeliatnya di sosmed.
0: Oh.
1: Sama kita kak
0: Aik. Calakadut masak habang, Pang. Calakadut masak habang lah. Calakadut masak.
1: Calakadut.
0: Calakadut. Calakadut masak habang.
1: Apa tuh?
0: Aduh, apa tuh?
1: Apa tuh? Kalau acak adut aku tahu. Kalau calakadut nggak ngerti.
0: Bubur gunting, bubur ayak, bubur apa lagi? Itu nyaman juga tuh bubur gunting.
1: Kamu suka bubur Manado nggak? Pernah nggak sih makan bubur?
0: Bubur Manado itu
1: dia ada sayur-sayur.
0: Iya. Gitu. Tapi kan ikan apa toppingnya tuh ikan ya kalau nggak salah.
1: Harusnya yang paling enak tuh ikan.
0: Ikan cakalang. Ikan tongkol katanya.
1: Iya kayak gitu cakalang gitu enak.
0: Agak pedes sih itu. Aku depan Masjid Al Jihad pernah nyoba satu kali.
1: Oh iya di situ.
0: Iya depan Masjid Al Jihad.
1: Betul. Rica. Masakan Manado kan?
0: Oh rica curaka pingpong. Kalau kami pernahnya makan rica cihuahua.
1: Cihuahua ya semacam sejenis.
0: Wok bader aku ini bolu. Ini sudah mulai bolu nih komennya nih.
1: Calakadut masak abang.
0: Calakadut masak abang nih sudah mulai aneh-aneh nih. Hah?
1: Praktekan live makan bubur kada baduk.
0: Masalahnya buburnya kada ada.
1: Bisa kan kita rencanakan.
0: Karena kita beli.
1: Tapi libun teh nonton ya, jangan lupa setiap pagi.
0: Ya.
1: Kita ada makan bubur.
0: Benar. Ya. Nanti kita akan praktekin langsung makan buburnya, ya.
1: Ini mulai. Uy, OTW aja.
0: Hah? Apa nyok? Padahal kada ke situ loh arahnya libun teh. Kami kada ke situ loh arahnya. Bubur Manado masih ada kah bujuran di Aljat Bang?
1: Ada masih.
0: Masih ada lah.
1: Masih ada di
0: pas
1: kan,
0: di
1: kan Kamboja tuh simpangan
0: ya,
1: Kamboja
0: bener.
1: Tuh nah di situ.
0: Bener.
1: Kecil aja dia.
0: Itu. Nah, lo kucir acak. Nah, ya lo nyemet
1: mulai macam-macam. Bang Hair bantui Bang kami Bang Hair anu salah pukul nih.
0: Kalau aku pernah makan sambal goreng slepeo degreteo tekrepek-kepek. Nah, itu enak benar tuh.
1: Pedes kan?
0: Pedes banget
1: kayak
0: itu.
1: Mulut-mulut netizen tuh. Pedes banget.
0: Nah, bubur
1: alji. Udang lo rasanya dila.
0: Hah?
1: Budang lo?
0: Budang.
1: Budang.
0: Nyasarnya harus setiap kita mau makan itu harus menyambat serkepet. Masuk.
1: Masuk.
0: Iya, kayak itu. Aku bawa kamu buku, kupatahkan, ikan mematah, kupatah juga. Mm-hmm. Salah pukulai.
1: Beleketek rawon pernah?
0: Beleketek rawon pernah mencobai lah, beleketek rawon.
1: Nah,
0: ada suah, Bang. Beleketek rawon.
1: Itu lain.
0: Nyahirangnya kayak lebih ke emas-emasan.
1: Betul.
0: Nah, itu beleketek rawon.
1: Shiny gitu.
0: Shiny.
1: Beleketek rawon.
0: Beleketek rawon. Atau ini ada juga.
1: Beleketek rawon, Bon. Aduh.
0: Dua kata lucu belakang kerawon. Aduh.
1: Salah pulang. Bubur nah, Al Jihad ada di Manado kah lain? Bubur Manado ada di Al Jihad.
0: Nah, Al Jihadnya ada di Manado jar pulangnya. Hai. Salah pulang. Kok bener. Ih. Nah,
1: mulai dari
0: cincau cia kakak ya.
1: Aduh, oh cincau cia kakak.
0: Kalau kami minumnya es blewe.
1: Iya,
0: nah, itu.
1: Dalamnya belewah itu.
0: Dalamnya belewah.
1: Besusu.
0: Tapi ini namanya es blewe. Nah, harus kayak itu. Uyuhnya aduh. Ya kok. Bujuran nih kam, ini namanya nih bujur aja Bang. Cocok aja salah pukul.
1: Ini pasti korban
0: tuh. Korban salah pukul nih. Gara-garanya mau lulu. Tapi kada salah sih. Kalau misalkan ingnya kayak itu. Heeh. Ikam sini nang kasih salah pukul kamu. Ku pukul bujuran. Aku gerigitan nimbul.
1: Nah, dibaliknya bisa aja nah. Ardian Putri.
0: Bentar.
1: Ardian Putri.
0: Bahaya banar nih. Woi, bahaya banar, Bro. Bro.
1: Iya.
0: Bro, jangan Bro, jangan dibalik-balik seperti itu, Bro. Kamu tidak tahu historinya.

0: Siapa gerang salah pukul nih? Nah, adang loh ikam buka lah, setumat lah. Wow, benar. Ih, aku gayernya nih bubuhan stand up. Gayer benar aku.
1: Sini banyak buan, banyak komika. Oh, penyanyi juga pakai gitar.
0: Penyanyi lah, penyanyi, pemain pedal. Habis itu tukang siram tanaman juga nih. Habis itu pedal, mendaki gunung.
1: Mendaki gunung apa nih?
0: Bekawan lawan sapi.
1: Karakternya ini apalah?
0: Fitness juga orang. Bihingo kucing. Keren.
1: Di Menara Eiffel.
0: Di Menara Eiffel. Kerennya ih, makan ramen.
1: Nah, minum jus.
0: Minum maca. Ih, kamu tujuh kucing oranye, aku sama. Salah pukul, kamu ada bisi kucing oranye kada? Laki, aku mencari banar nah, sumpah.
1: Gila Doraemon.
0: Kebet. Ketujuh Doraemon. Ndak ugai beratannya salah pukulai.
1: Siap-siap nah mengirim paus.
0: Oi, kam paus di musina. Biar kayak itu.
1: Lain pausnya.
0: Lah, ada kucing oranye laki bujuran nah. Ikam ada bisi kucing oranye laki kada? Wah, emot paus. Sial.
1: Dutem apa?
0: Hah? Bawa makan bubur Arjuna dulu kah, Jar? Di tempat biasa, Jar?
1: Bujur jua kah?
0: Bujur jua kah?
1: Timbul merasa bersalah akiku. Salah buka apa neng? Bukan di?
0: Apa ini kemos buka nih?
1: Mata sebutin aja.
0: Singgahlah aja Jumat berkah. Oh, mah. Apa? Ah, amin, Jumat berkah.
1: Lagu kah dulu kita?
0: Kita ke lagu dulu gini
1: lagu
0: kayaknya
1: dulu
0: nih.
1: Lagu dulu gini lah.
0: Kita langsung live aja nih yang tadi sudah di request sama Libuntai. Naib, air dan api spesial buat Libuntai. Tai.

0: masih yes. Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Bubur Arjuna.
1: Bubur. Aduh, padahal kita tadi tuh membahas bubur aja, tiba-tiba datang bubur
0: spesifik
1: dari
0: spesifik Arjuna 4.
1: Luar biasa 4 nih.
0: Kak Kalibunta, makasih ya, Kak.
1: Terima kasih banyak Kak Kalibunta ini. Aduh, berkah selalu Jumat berkah. Ya Allah, hai heh, berepot-repot nang kayak ini nah. Jadi enak jadinya kita nih. Berarti lengkap dah misi hari Minggu ini. Ya lo.
0: Nasi kuning ada.
1: Nasi kuning. Ketupat. Kemudian di pertengahan ada ketupat.
0: Bener.
1: Kemudian ditutup oleh bubur ayam
0: Arjuna. Arjunanya buai.
1: Arjunanya. Ini Arjuna nih padahal mendengarkan radio terus, Kam.
0: Iya, tapi udah jarang gabung ah.
1: Cuman Arjuna. Jarang.
0: Biasanya dulu telitelis.
1: Iya. Oh iya, serius. Oh. Boleh tuh.
0: Eh apa nih? Banyak banget.
1: Thank you ya, Libuntal. Mudah-mudahan pian bertambah rezekinya, terus juga selalu dimudahkan
0: segala pekerjaan dan hajatnya.
1: Amin ya rabbal alamin. Masih ada slot tersisa?
0: Untuk sektor
1: dessert dan juga
0: minuman. Ya kan, barangkali ada yang Jumat berkah nih tadi kan ceritanya ya.
1: Senin lontong, Senin lontong orari pembahasannya jar. Boleh.
0: Ah, batuk. Semalam kan Kakak Hair juga kasih tomoro.
1: Iya, emah.
0: Kita ini apa tadi kita kayak udah kayak minggu kemarin, padahal baru minggu ini nggak sih? Minggu kemarin.
1: Di penghujung juga.
0: Ditutup dengan tomoro.
1: Ditutup oleh Coffee by Tomoro. Asik.
0: Sekarang ditutup dengan bubur. Nice.
1: Tiap pagi ulun di kawan ibuhan pian jadi ucapan terima kasih.
0: Aduh. Tersentuh nih hati aku sampai kesini.
1: It's a pleasure. Nah, salah pukul. Nah, lihatin nah. Nah, bubur dari Libuntai nah. Salah pukul. Ika mau banar nah,
0: Aduh, salah pukul.
1: Ika mengirim paus, emot nang dikirim mau banar.
0: Bengal, coba mau mengirim pausnya di rak sepatu
1: le. Boleh dong. Itu tadi si tukang pukul mau request lagu apa, boleh?
0: Boleh aja,
1: salah. Boleh banget.
0: Lah, lagi kah aja? Juga aja pulang paus, emot.
1: Nah.
0: Mau uji banar.
1: Tapi ngomong-ngomong paus, Ikam sudah nonton lah film itu. Well, apa sih? Well Fall. Itu ceritanya, jadi ada seorang penyelam, Sa, yang ditelan sama paus.
0: Okay.
1: Itu sama benar menceritakan kayak kisah Nabi. Nabi siapa guys? Nabi Sulaiman
0: yang
1: ya?
0: Yang ditelan kan?
1: Yang ditelan.
0: Nabi Sulaiman.
1: Nabi Sulaiman kah? Atau Nabi siapa? Aduh, Allah diingat nih.
0: Mah, supannya kita...
1: Buka. Aku jujur nak kadingat.
0: Sering dengar tapi lupa namanya.
1: Nabi Yunus.
0: Mah,
1: pintar juga nih, mantap nah tukang pukul. Iya
0: nah,
1: tuh.
0: Iya tuh ada juga berarti positifnya.
1: Iya, kan
0: ditelan ikan apa?
1: Kan mentes juga, kan mentes
0: nah,
1: pengetahuan sekarang. Dari sahabat suara.
0: Nah, tapi ikan paus besar ini sering disebut dengan ikan apa?
1: Ikan
0: dalam tradisi Islam.
1: Ikan,
0: coba salah pukul.
1: Ayo, salah pukul.
0: Ikan apa coba?
1: Nah.
0: Baru kita puterin nih requestnya.
1: Yoi. Yuk. Betul, ikan nun dari Indra Tiwi Pintar.
0: Indra Tiwi berdahulu, berarti lagu Indra Tiwi yang berdahulu diputar.
1: Betul. Julukan Nabi Yunus, ayo. Julukan Nabi Yunus. Ayo, pas banget hari Jumat, ayo.
0: Pas benar.
1: Julukan, request lagunya Titik Nadir, oke kita siapin.
0: Lagunya Titik Nadir sekalinya Nadir seleranya nih nah slow mampu ya.
1: Slow. Ngomong-ngomong tentang Nabi Yunus. Patah bener nih bujuran. Patah boyay, patah bener.
0: Oh, mau langit runtuh NAW.
1: Oke. Okay.
0: Bukan PAW.
1: Langit runtuh Kak. Oke, okay, siap pau. Ayo tadi julukan Nabi Yunus, cari-cari
0: Monce,
1: ayo.
0: Bener Monce.
1: Monce Zunnun Batun.
0: Pemilik atau yang ditelan oleh ikan nun.
1: Nah, betul sekali. Mantap.
0: Nah, Indra Tiwi, nama Abah Nabi Yunus.
1: Nama ya? Abah Nabi Yunus. Ayo, siapa? Nama Abah Nabi Yunus. Raminya lah kita lah. Timbal belajaran gak ini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: La in syakartum la azidannakum inna adzabun alim.
0: Yang artinya.
2: Yang artinya teman-teman tolong.
0: Trispatija demi cinta.
2: Asik.
0: Enggak, bukan artinya itu ya. Ini ada yang request. No sududu jar. Di
1: inna waqali wa maqali inna sududu.
0: Sududu.
1: Salah pukul, sududu. Ikam ku pukul bujuran habis ini.
2: Aduh. Yunus bin Mata jar. Wah, jar Ibu Aris, Jaka Arisma. Yunus bin Mata.
0: Masyaallah lah.
2: Masyaallah.
0: Barakallah. Ini kan kalau digaya-gaya kan.
2: Mungkin jangan digaya-gaya ini. Mata rahimullah. Nah, rahimullah. Mantap. Nih. Wah, kenapa nih? Kedendam kirim-kirim norek lah. Hei. Nama Imam Masjid Raya hari ini Batatandik. Waduh.
0: Batatandik lah, luar biasa.
2: Eh, demasi udah kita puterin ya tadi yang semakin.
0: Semakin.
2: Udah kita puterin, guys.
0: Gak berasa ya ini, udah jam segini lagi.
2: Betul.
0: Nih. 7:59 kita harus move lagi ke program selanjutnya ya. Iya,
2: betul.
0: Kita mau move ke Ngobras, tetap bertahan aja sahabat suara karena berita. Topik hari ini menarik.
2: Asik, ini menarik, menarik sekali.
0: Pasti kalian ingin bergabung dan menelpon di sini ya. Menelpon
2: ataupun seenggaknya berkomentar-komentar mania ya.
0: Betul.
2: Kadang tulus tumat beb lah.
0: Sambil kami menikmati bubuy.
2: Eh, tadi ada yang request kah Jar? Apa tata cara memakan bubur tidak diaduk?
0: No. Segera akan kami praktekkan how to eat
2: bubur without
0: any aduk.
2: Ini aduk-aduk, jangan diaduk-aduk. Bentar dulu beb, aduh, ini kenapa ya? Ada apa ini? Ada apa ini? Di mana letaknya? Di mana? Di mana uangnya? Dari mana?
0: Nah, astaga, astaga,
2: astaga, astaga.
0: Abis ini kita nggak akan ngobras ya, sahabat suara.
2: Betul,
0: ya. Jadi
2: yes.
0: Jangan kemana-mana. Kita juga nggak kemana-mana.
2: Kita nggak akan kemana-mana ya.
0: Di sini aja dulu. Yogi. Ya, pindah bumper doang nih.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Ya, Iswara Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia.
2: Yes.
0: Kalau pasangan kamu lagi marah, biasanya kamu pakai cara apa buat membujuknya supaya baikan lagi?
2: Nah, gimana tuh, ya? Kalau misalkan kamu kayaknya saat ini lagi dalam masa kayaknya sedang ada bara-bara api dalam hubungan. Wah,
0: percikan-percikan.
2: Yoi.
0: Ya, yang membuat kamu pun merasa kayak gimana ya caranya buat bisa membujuk. Atau mungkin kamu sudah biasa membujuk seseorang ya.
2: Pinanya kalau dari kita lihat salah pukulnya lihai dalam soal membujuk-membujuk ya.
0: Betul. Apalagi pakai lagu soalnya bisa bermain gitar tadi.
2: Bisa bermain gitar. Ini kayaknya dunia anak dikuasainya berarti.
0: Benar, semuaan digawinya.
2: Semua digawinya.
0: Betul.
2: Mulai dari bingungan sapi,
0: kucing,
2: kucing,
0: pedal,
2: pedal, main gitar, bermotoran,
0: bermotoran,
2: macam-macam.
0: Paham? Mula animasi tadi juga pinanya.
2: Mula animasi, gila sih keren.
0: Gila sih lo.
2: Keren.
0: Gila
2: lo terbaik sih, banget sih.
0: Lo tuh kayak nggak, buset. Unexpected.
2: Unexpected gitu. Banget salah pukul, sampai-sampai orang ingin
0: memukulmu. Hit.
2: Mamang sebanjaran nih mendengar, biar aja biar semua orang tahu kalau kamu itu adalah berlian yang sedang dicari oleh.
0: Dan jangan lupa makanan favorit salah pukul adalah calakadut masak abang.
2: Betul. Kita sudah kasih tadi rekomendasi Blackete Krawon.
0: Blackete Krawon buat kamu. Coba dicoba aja.
2: Betul.
0: Cari aja resepnya ya.
2: Blackete Krawon. Itu enak banget sumpah.
0: Endul. Endul parah.
2: Kadang kamu menawak paus kakak aja.
0: Jangan ditawak-tawak paus juga nalan. Nah, lagi ya, ya. Kalau pasangan lagi marah, biasanya kamu pakai cara apa untuk membujuknya supaya baikan lagi?
1: Nah,
0: nah ini dari sisi cowok, dari sisi cewek ya. Kamu pernah istri kamu ngambek udah?
1: Wah, pasti sudah pasti. Sudah pasti.
0: Bernapas aja salah.
1: Bernapas aja saya salah gitu kan. Gimana? Nah, bagaimana cara membujuk orang yang kada mau bayar hutang, Jar?
0: Itu ngalibana.
1: Ini perkara sulit sih.
0: Sekarang kalau mau ngutangin orang itu jadi kayak harus pinter-pinter kamu sih. Maksudnya prediksi nih orang bakal bayar apa enggak, bener enggak, Di?
1: Iya benar.
0: Kalau udah prediksinya